0: efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan kan.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan MBG dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun.

0: peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kampus BEM ini secara terpusat disiarkan di Pro3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kampus BEM TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
2: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadis Pen AU, ada Kadis Pen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
0: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
1: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kampus BEM TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
5: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Jadi ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
6: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan. Lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
5: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23 lebih 55 menit, jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Dunuhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
7: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
8: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
7: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
8: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkahnya, berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
7: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
1: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
2: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
3: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
4: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
2: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
5: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
6: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
7: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat

dan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentuk. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi.

0: nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Artawahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita seperti biasa, yang akan menemani Anda sampai jam 9 nanti di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Dan seperti biasa juga nih, buat yang mau ikutan gabung barengan sama Vita, mau kirim-kirim salam atau request lagunya, bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Oke.

0: Guys, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, siapa sih?
6: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
7: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
6: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
7: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir, tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
6: Tun?
8: Ini.
6: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
9: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
7: Apa sih, Mamski? Lagi seru nih drakornya.
6: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
7: OMG, sorry, Mamski. Aku kilap.
9: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih barengan sama Vita sampai jam 9 nanti ya. Masih diingetin lagi buat yang mau ikutan gabung, mau kirim

0: kirim salam atau request lagunya bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543 ya. Sambil dengerin, sambil sarapan dulu ya untuk memulai aktivitas hari ini ya kan, biar kuat, biar strong gitu ya. Tadi udah dikasih kicau mania juga biar makin semangat harinya. Ini ada WhatsApp yang masuk juga dari Bu Mustolingah nih ya. Kita coba kirim VN, kita coba dengarkan bersama nih ya Bu Mustolingah. VN apa nih?
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Jumpa lagi sama Mustolinga Darkam yang di Kuripan, Mbak Vita.
0: Ya.
1: Goyang pagi sekasi GPS.
0: Ya.
1: Mau bagi salam dong, salam buat Pak Tondot, Mas Jupento, Pak Arjuna, Mas Salut, Mas Kuswo, Mas Dimas, terus buat Mama Bian, Mama Enong, Mama yeah. Bintoro, terus buat siapa lagi? Umbang Asmara, terus yang lagi monitor yang dimanapun berada di Berjaya FM juga. Selamat pagi, salam sehat selalu buat Mbak Vitanya, selamat bertugas. Selamat pagi juga, semoga selalu sehat Mbak Vitanya. Amin ya robbal alamin. Request lagunya Gala-Gala. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mustolingah yang udah ikutan gabung barengan sama Vita di GPS ya. Dan tadi requestnya minta Gala-Gala ya, boleh. Nanti sambil nunggu lagunya ya kan diputar, sambil sarapan dulu juga boleh ya. Yang lagi masak-masak juga, atau mungkin yang lagi siap-siap mau berangkat kerja, atau bahkan mungkin udah di tempat kerjanya ya. Semoga hari ini semuanya berjalan lancar, rezekinya lancar semua, dimudahkan semuanya jadi lebih gampang gitu ya hari ini. Oke, sebelum kita puterin Gala-Gala nih ya, Vita ingetin lagi yang mau request kirim-kirim salam masih ditunggu. Jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Vita puterin, ini dia Gala-Gala.

0: sayur.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora. Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Loh, ibu-ibu rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu kia lah.
2: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe sim, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
3: cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya mbok anaknya Rika?
2: Jor lah, Rista yang iki.
3: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anaknya Rika.
4: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
5: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
6: Yuk, anakmu Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
7: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
6: Deneng, orang lanjut na SMA?
7: Ora lah.
6: Men, kon bojo baik. Lah, si cilik kok.
7: Ya, men.
6: Daripada engkau blendung tisit, anggar wis mbojokan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega. Jere, kawin bocah kue, malah ake resikone loh yuk.
7: Hah, apa ya?
8: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
9: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
10: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewe wis didol kok. Entong-prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Orta yang bayar. Orang melas kok karo anak bojo pak.
9: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
10: Falang feeling, prus no prus, orang ngedel-ngedelak. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
9: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
11: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
12: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

0: kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Mantep-mantepnya.

0: Dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kau genyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak?

0: urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Ih, nomor siapa ki ya?
5: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
4: Enggih, Laras. Niki nomor sinten nggih?
5: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
4: Hah? Tahan?
6: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan

0: Bar-baran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf.

0: pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 11 05.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Ida, nyumuli WA, Ki.
1: Uli hadiah 1,5 juta.
5: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
6: Aki pada ngapa kok?
5: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
6: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
5: Uis, gari nunggu transferan kie.
6: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
5: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
6: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
5: War, ora nyambung war. Penipu kowe.
7: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Yuk, anakmu Fajia pacaran karo Jumadi ya. Apa sekolahnya orang keganggu?
8: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
8: Orang lah.
6: Men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
8: Ya men.
6: Daripada engkau blendung disit, angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue, malah ake resikone loh yuk.
6: Hah? Apa ya?
4: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Oke, warga percaya sekarang udah hampir jam 9. Vita harus pamit undur diri. Nanti di jam 9 juga akan ada podcast Ngopi bersama dengan KPP Pratama Cilacap. Jadi jangan lupa disimak, bisa langsung di live streaming kita di YouTube-nya Bercahaya FM Cilacap, atau bisa juga streaming di radio kita di Bercahaya FM. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul itu kayak kuwi lho.
3: Percaya kiye?
4: Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana? Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
3: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Dah, nyong uli WA ki.
9: Uli hadiah 150 juta.
8: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
9: Aki pada ngapa kok?
8: Kue, Sisri, uli hadiah 150 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
8: Uis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
8: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Mana? Ditelepon nomor WA ne siki.
8: Eh, war, orang nyambung war.
3: Penipu kowe.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ngobrol-ngobrol nih ya, seru banget temanya, yaitu PP20 tahun 2026, pajak UMKM makin mudah, benarkah pajaknya naik? Nah, jadi buat warga Bercahaya nih ya yang mau tanya-tanya seputar UMKM, bisa banget langsung aja ke via WhatsApp-nya di 0811-260-543 atau bisa juga komen-komen di live streaming kita, ada di YouTube-nya Bercahaya FM. Dan seperti biasa, podcast hari ini didukung oleh S2P, Cahaya Elektronik, Jati Ukir Furniture, Heterogen Home Decor and Interior, dan juga Menara Coffee. Oke, hari ini kita temanya seru banget ya, kakak-kakak dari KPP Pratama, ada Mas Wowo dan juga Mbak Ella. Sebelum kita ngobrol lebih dalam nih soal tema kita hari ini, mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu apa sih PP20 tahun 2026 yang disebut-sebut nih berkaitan dengan pajak UMKM. Silahkan.
2: Okay. Mungkin Mbak Ella dulu ya.
3: Oke. Okay. Yeah. Jadi untuk PP20 tahun 2026 ini sebenarnya dia adalah bisa dibilang mungkin kayak penyempurnaan kali ya, pengganti dari PP55 tahun 2022 yang mana utamanya memang mengatur terkait PPH final UMKM 0,5% gitu. Yeah. Tapi selain terkait itu juga ada juga beberapa hal yang diatur, yaitu yang pertama terkait biaya 3M, terkait seperti biaya suap, biaya gratifikasi itu tidak bisa digunakan sebagai pengurang dari penghasilan. Lalu selain itu juga ada jadi di PP55 tahun 2022 itu ada mengatur terkait penghasilan sehubungan dan pekerjaan bebas yang dikecualikan dari tarif 0,5%. Yeah. Nah, di PP20 tahun 2026 ini ada beberapa jenis pekerjaan bebas baru nih Kak yang ditambahkan, yang dikecualikan dari PP5, yang dikecualikan dari tarif 0,5%. Yeah. Nah, yang paling hangatnya mungkin ya, yang paling ininya itu adalah terkait yang PPH UMKM itu. Yeah. Yang bisa dibilang mungkin diperpanjang gitu ya. Mm-hmm. Untuk tarif 0,5%-nya gitu. Jadi seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi emang penambahan gitu ya, bukan bukan berbeda dari sebelumnya gitu ya. Mas Owo ingin menambahkan mungkin?
2: Cukup sih, mungkin memang aturannya seperti itu. Jadi PP20 ini memang memperbarui PP55.
1: Oke. Okay. Mungkin ini banyak simpang siur juga ya di kalangan pelaku UMKM khususnya gitu kan. Katanya nih PP terbaru ini apakah cenderung merugikan pelaku UMKM gitu katanya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan gitu.
2: Oke. Okay. Kalau PP20 kan memang di media sosial ya, yeah, cukup di apa ya, digoreng istilahnya menakut-nakuti bahwa PP20 ini menaikkan tarif pajaknya yang dulunya 0,5% jadi tarif normal. Itu kurang tepat menurut saya. Yeah. Karena memang PP20 ini sebetulnya malah memperpanjang jangka waktu penggunaan tarif UMKM ini. Dulu di PP55 ini ada batas waktunya untuk masing-masing pelaku UMKM dari orang pribadi, dan orang pribadi itu 7 tahun. Mm-hmm. Perusahaan, badan usaha, PT, yeah, itu 3 tahun, CV, firma, koperasi itu 4 tahun. Okay. Nah, kalau di PP20 ini, orang pribadi dan PT perorangan itu diperpanjang sampai aturan terbaru nanti.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi tidak ada batas waktu

0: 7 tahun lagi untuk orang pribadi dan PT perorangan. Yang dibatasi cuma CV dan perusahaan PT badan usaha. Okay. PT terbuka gitu. Nah, untuk koperasi itu diperpanjang. Dulu kan koperasi 4 tahun nih.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau koperasinya terdaftar dari 2021, 2025 ini sudah selesai.
1: Oke. Okay.
0: Sudah tidak boleh menggunakan. Nah, dengan terbitnya PP 20 ini, koperasi boleh menggunakan lagi. Sampai kapan? Sampai 2029.
1: Okay. Gitu. Jadi sebenarnya justru PP ini membawa kabar baik ya harusnya ya untuk pelaku UMKM. Jadi mungkin sering terjadi kesalahan informasi gitu ya di masyarakat.
0: Misinformasi memang banyak.
1: Iya betul. Jadi alangkah baiknya sebelum menyebarkan informasi mungkin ya kita bisa cari tahu dulu gitu ya. Bisa langsung ke
0: validasi dulu.
1: Betul, ke KPP Pratamanya. Nah ini juga. Mungkin yang sering ditanyakan ya sama masyarakat, gimana dengan omset yang 500 juta nih katanya, yang sering ditanyakan sama masyarakat.
0: Omset 500 juta itu untuk fasilitas orang pribadi.
1: Oke.
0: Itu masih bisa digunakan. Jadi PP 55 memang PPH final ini sebenarnya kan dari 2014 tuh.
1: Iya.
0: Dari 2014 terbit peraturan pemerintah PP 46 itu tarif pajaknya itu 1%. Itu untuk mendukung UMKM biar pembayaran pajaknya itu simpel, pengurusan pajaknya simpel. Lalu di 2018 di update aturannya, diperbarui, tarifnya diturunin lagi jadi 0,5%. Di 2018 ya. Di 2022 untuk orang pribadi, khusus orang pribadi, ditambahin lagi tarif 0,5% itu bisa digunakan setelah omsetnya melewati 500 juta. Jadi kalau omsetnya masih di bawah 500 juta itu belum bayar pajak.
1: Okay.
0: Dari PP 55 tahun 2022.
1: Okay.
0: Gitu. Nah, di 2026 ini di-update lagi. Di-update lagi, diperpanjang. Gitu. Yang awalnya cuma 7 tahun berlaku. Jadi kalau terdaftar 2018 atau sebelumnya itu maksimal menggunakan adalah 2024.
1: Oke. Okay.
0: Jadi 2025 itu harusnya sudah pakai tarif umum.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, dengan terbitnya PP 20 ini, wajib pajak orang pribadi, pelaku UMKM yang orang pribadi ini bisa menggunakan lagi tarif 0,5%, nggak perlu pakai tarif umum, tarif progresifnya gitu. Jadi masih justru diperpanjang waktunya.
1: Okay.
0: Gitu. Dan omset 500 juta masih belum kena pajak. Jadi yang di atas 500 juta baru kena pajak.
1: Okay. Jadi kalau omsetnya masih di bawah 500 itu masih belum dikenakan pajak.
0: Belum.
1: Kalau lebih dari 500 dikenakan pajak.
0: Dikenakan
1: gitu ya.
0: Pajak.
1: Oke, kalau yang sering ditanyain juga nih, siapa aja sih yang masih bisa menggunakan tarif final 0,5% ini atau 0,5% ya? Apakah kayak CV atau PT gitu juga dapat tarif segitu atau ada perbedaan?
2: Kalau yang di PP 20 ini tahun 2006 itu untuk yang berhak menggunakan tarif 0,5% itu adalah yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang usahawan tadi UMKM. Lalu yang kedua adalah perseroan perseorangan yang didirikan oleh satu orang atau namanya PT perorangan ya gitu mudahnya. Dan yang ketiga adalah koperasi, Kak. Jadi kalau untuk yang PT biasa, firma, CV itu di PP 20 tahun 2006 ini tidak bisa memperpanjang lagi yang masa berlaku 0,5%-nya. Kecuali kalau dia misalkan memang terdaftarnya sebelum itu sih masih bisa menggunakan sampai masa berlaku si 0,5%-nya berakhir.
1: Oke, gitu. Jadi memang ada perubahan gitu ya.
2: Iya, jadi cuma dibatasi 3 saja.
1: Oke. Nah, ini juga banyak beredar informasi di masyarakat. Katanya ada yang bilang nih, pemerintah nih lagi mencari cara untuk menaikkan pajak UMKM secara terselubung gitu ya. Nah, ini gimana nih tanggapan dari KPP Pratama, mungkin bisa diklarifikasi gitu ya biar enggak makin enggak karuan gitu ya di informasinya di kalangan masyarakat gitu. Silakan.
0: Baiklah, atau saya nih.
2: Sebenarnya sih enggak ya, orang kita juga malah memperpanjang gitu ya. Namanya yang 0,5% itu yang sebelumnya kan kalau yang orang pribadi kan hanya 7 tahun tuh sampai 2024. Nah sekarang kita perpanjang lagi, sepanjang dia masih memenuhi kriteria, masih omsetnya masih di bawah 4,8 miliar malah, dan omsetnya mas dan penghasilannya di bawah 500 juta malah enggak kena pajak sama sekali.
1: Gitu. Jadi miskomunikasi ya, miskomunikasi gitu ya di kalangan pelaku UMKM gitu. Jadi semoga ini setelah dijelaskan dari KPP Pratama bisa mengklirkan gitu ya, menjelaskan informasi yang salah yang beredar di masyarakat gitu. Nah ini juga ada, katanya ada istilah baru yang ramai juga dibahas, yaitu agregasi omset. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa itu agregasi omset. Ya.
0: Oke. Okay. Agregasi omset ini sebenarnya sebagai upaya pemerintah untuk memastikan tarif UMKM ini tepat sasaran, Kak.
1: Iya.
0: Karena gini, karena di aturan sebelumnya itu tidak diatur omset 4, kan UMKM ini dibatasi omsetnya 4,8 ya. Jadi yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar itu dianggap UMKM dan dapat menggunakan tarif 0,5%.
1: Iya.
0: Dalam praktiknya ada beberapa masyarakat yang dalam tanda kutip mengakali aturan.
1: Iya.
0: Gimana caranya? Misalnya saya orang pribadi, usahawan, omset saya ternyata sudah 6 miliar.
1: Oke, berarti lebih harusnya, dari 4,8 ya.
0: Harusnya juga nggak boleh UMKM. Akhirnya gimana? Saya split perusahaan usaha saya. Sebagian saya taruh 3M sebagai usaha pribadi saya. Saya bikin PT perorangan atau CV.
1: Okay.
0: 3M juga. Dua-duanya ini dapat tarif UMKM.
1: Betul.
0: Kan secara prinsip pajak itu kan berkeadilan ya. Kalau seperti ini kan omset orang ini sebenarnya 6M tapi dia masih menggunakan tarif UMKM. Secara aturan tidak fair. Karena UMKM yang lain harusnya yang dapat menggunakan fasilitas itu, orang ini harusnya sudah pakai tarif normal gitu. Jadi di aturan PP 20 ini dibuatlah definisi omsetnya itu adalah omset gabungan, agregasi, baik dari PT perorangan yang dia miliki maupun dari anggota keluarga yang dia miliki. Jadi untuk menghindari splitting omset, untuk menghindari pemecahan omset usaha, biar dia tetap bisa menggunakan fasilitas UMKM seperti ini.
1: Oke, gitu ya. Jadi misalnya punya usaha, punya PT 3 gitu ya. Dan walaupun misalnya omsetnya semuanya di bawah 4,8, tapi karena itu pemiliknya satu orang, maka omsetnya digabung.
0: Diakumulasi. Untuk memastikan bahwa orang tersebut masih layak tidak
1: mendapatkan tarif,
0: untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
1: Oke, jadi itu tadi penjelasannya ya. Jadi kalau misalnya UMKM-nya normal-normal aja gitu ya, emang cuma punya satu, dan omsetnya nggak melebihi 4,8, tenang aja, masih dianggap UMKM dan masih dapat tarif 0,5% ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau misalnya ada pelaku UMKM nih yang belum tahu gitu atau belum paham tentang perubahan aturan ini dari awal gitu, apakah ada resikonya mungkin, apakah nanti kalau misalnya terlambat lapor atau salah lapor gitu ya, karena belum memahami aturan barunya gitu, ada konsekuensi yang didapatkan nggak dari pelaku UMKM ini?
0: Mbak Ella, mau menjawab?
2: Mungkin ini ya, kalau misalkan memang kalau sanksi ya ada sih ya. Sanksi ya.
0: Kalau memang terlambat lapor. Karena itu kan aturan administratif ya. Untuk pelaporan itu kan jelas tuh dari aturan undang-undangnya, memang untuk orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah tahun berakhir, berarti kan sampai Maret. Kalau badan usaha itu sampai 4 bulan, bulan April gitu ya. Itu jelas kalau memang terlambat lapor pasti akan ada denda administrasinya gitu. Kalau secara pelaporannya tertib, rapi, sesuai tepat waktu, aman aja. Itu kalau
1: misalnya ketahuan tadi punya satu orang punya usaha banyak gitu, di split gitu, apakah ada konsekuensinya juga dari DJP?
0: Kalau memang secara data diketahui bahwa orang tersebut faktual dia omsetnya sudah tidak boleh menggunakan fasilitas tersebut, pasti akan ada pemeriksaan. Pasti akan diterapkan, ini harusnya sudah pakai tarif normal, udah nggak boleh pakai tarif UMKM. Gitu. Jadi nanti wajib pajak bisa membetulkan pelaporannya. Boleh membetulkan pelaporannya untuk menggunakan tarif yang sebenarnya.
1: Mungkin sedikit lagi nih sebelum kita break gitu ya. Apa sih yang dilakukan gitu solusinya? Apakah hanya pemeriksaan gitu kepada pelaku UMKM? Yang kita kan nggak tahu nih pelaku UMKM ini dia punya berapa usaha, split berapa, atau emang datanya udah dimiliki sama DJP dari awal?
0: Kalau data sih nggak ini ya, paling dari laporan-laporan pihak ketiga itu ada masuk ke kita. Dari situ biasanya tidak langsung pemeriksaan, Kak. Jadi pasti akan ada imbauan dulu. Pasti akan ada istilahnya konfirmasi dulu, benar nggak data ini. Jadi ketika dapat surat pemberitahuan seperti itu, silakan datang ke kantor pajak biar bisa klarifikasi sebelum dilakukan proses pemeriksaan, biar bisa melakukan pembetulan. Gitu.
1: Mbak Ela ingin menambahkan?
2: Cukup. Ya paling seperti itu sih, Kak.
1: Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen berikutnya. Dan Vita ingetin lagi buat warga bercahaya yang pengen tanya-tanya, bisa langsung ke via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan bisa juga komen-komen di live streaming kita yang ada di YouTube ya. Nanti Vita akan tanyakan, karena nanti akan ada 3 bingkisan dari KPP Pratama Cilacap untuk 3 penanya terbaik. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
3: Bapak Ibu sekalian,
4: itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
5: Tun?
4: Ini.
5: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
6: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
5: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
7: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
5: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
8: Ih, siapa sih?
5: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
9: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
5: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Yes, please.
9: Jangan deh, bahaya tahu.
10: Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
12: Sayur.
5: Bang, sayurnya apa sih? Seger-seger ora. Kangkung, buncis, aja larang-larang lah. Kak, nyok berambang mang ibu lah. Loh, ibu-ibu rame temen gole pada belanja. Nyok harus gole tahu kia lah. Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung juwe sim, sikila urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu. Bu Siti, kayaknya bukan anak Rika, jor lah, mista yang iki. Ih, apa kayak?

0: baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, larane.
2: Tahan, Mak.
1: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
2: Kie bewis alon ko. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
3: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352.
0: 94.3
1: Podcast Ngopi Ngobrol
0: Radio Bercahaya
1: dan informatif, masih bersama saya Vita dan juga dua narasumber kita pagi hari ini, ada Mas Wawo dan juga Mbak Ella dari KPP Pratama Cilacap. Tadi Vita udah sounding untuk warga Bercahaya yang pengen tanya-tanya ya. Dan ini udah beberapa masuk pertanyaan untuk Mas Wawo dan juga Mbak Ella nih ya. Yang pertama ada dari Supardi Donan. Di pertanyaannya ada dua ya. Mau satu-satu atau langsung dua nih kita tanyainnya?
4: Satu dulu ya.
1: Ini dodonya dari Pak Supar. Yang pertama pertanyaannya adalah, jika mempunyai gerai usaha lebih dari satu jenis usaha, apakah pembayaran pajaknya ini bisa dijadikan dalam satu NPWP?
4: Silakan. Jawabannya bisa dijadikan satu NPWP. Okay. Jadi kan ceritanya kan Pak Supar ini kan memiliki beberapa jenis usaha gitu ya. Nah, memang di PP 5, di PP 20 ini kan nanti kan untuk menghitung yang tadi yang apa threshold itu kan digabung ya beberapa penghasilannya ya dari si orang tersebut. Nah, nanti misalkan Bapak Supar misalkan ada usaha bidang A, B, C gitu. Nanti digabung tiga-tiganya. Kalau misalkan memang dia omsetnya ternyata masih di bawah 500 juta selama setahun, ya berarti dibebaskan dari pajak. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 500 juta tapi masih di bawah 4,8 miliar, itu masih bisa menggunakan tarif UMKM.
1: Okay. Jadi bisa ya menggunakan satu NPWP atau malah justru dianjurkan?
4: Karena memang harus dianjurkan.
1: Okay. Memang dianjurkan untuk menggunakan satu NPWP aja. Nah, pertanyaan keduanya nih, kalau mempromosikan produk kita butuh jasa influencer dan content creator, apakah mereka ini juga dikenakan pajak?
4: Jadi ini kan kita menggunakan jasa ya, jasa orang lain sebagai influencer dan content creator. Nah, kita sebagai yang memberikan penghasilan itu memang wajib untuk memotong penghasilan dari si influencer ini. Nanti dibuatkan namanya bukti pemotongan PPh 21 atas penghasilan, atas gaji gitu ya. Penghasilan tidak tetap namanya sih. Terus nanti si influencer ini harusnya, karena dia itu kan di PP 20 ini termasuk bagian dari pekerjaan bebas yang dikecualikan dari tarif 0,5%. Jadi dia bisa mengajukan NPPN sih gitu.
1: Jadi tetap dikenakan pajak ya. Ini ada pertanyaan dari YouTube, dari akun I Am Ever ya. Pertanyaan pertamanya, misalnya aku jualan modal sendiri, terus tenaga keringat juga sendiri, tapi kenapa UMKM tetap kena pajak nih? Mungkin bisa silahkan dijelaskan.
5: Jadi Indonesia ini sumber pendanaan negaranya itu kan dari APBN ya. Kalau kita bedah APBN itu 72% atau lebih itu dari pajak. Jadi memang negara ini hidup dari pajak. Nah, makanya masyarakat itu dikenakan pajak. Tapi masyarakat tertentu yang sudah melewati batas. Nah, kalau dalam hal ini I Am Ever ini berarti kan UMKM ya. Nah, itu ada batasnya kok, tenang aja. Jadi kalau omsetnya masih di bawah 500 juta itu belum kena pajak. Karena masih memang batasnya 500 juta. Gitu. Jadi ada lapisan yang kena pajak dan yang enggak kena pajak. Yang seperti saya sampaikan di segmen sebelumnya ya, bahwa prinsip pajak ini berkeadilan gitu. Jadi orang yang penghasilannya tinggilah yang perlu bayar pajak.
1: Jadi nggak semua UMKM itu

0: dikenakan pajak. Betul. Mungkin ini yang sering salah paham ya, dikiranya UMKM yang kecil-kecil gitu ya, yang jualan sehari-hari. Nah itu kalau misalnya omsetnya memang nggak nyampe 500 juta dalam setahun, itu tenang aja nggak dikenakan pajak.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya. Oke, yang pertanyaan keduanya, terus kalau misalnya ada perusahaan tapi dia ngakalin pakai modal sewa kontrak rumah buat menghindarin pajak, apakah ada ketentuannya? Mungkin konsekuensinya gitu ya.
1: Oke, konsekuensi kalau dia pakai modal sewa untuk menghindarin pajak gitu ya. Nah, ini berarti dalam case ini, pertanyaan ini adalah dia sudah tidak menggunakan UMKM. Dia sudah menggunakan tarif yang berlaku secara umum, bukan tarif fasilitas ya. Kalau UMKM kan dikenakannya atas omset nih, jadi dia tidak melihat biaya-biaya usahanya. Nah, kalau pakai tarif umum itu baru akan dikenakan pajaknya, tarifnya itu dikalikan dengan tarif penghasilan yang kena pajak. Atau kalau perusahaan itu laba, gitu. Jadi laba ini kan didapatkan dari omset dikurangi biaya, termasuk di dalamnya adalah biaya sewa. Kalau memang biaya sewa itu memang benar-benar digunakan untuk usaha, itu boleh, memang secara aturan boleh untuk mengurangi penghasilan. Seperti itu, kalau memang benar secara terbukti bahwa sewanya untuk usaha ya. Gitu.
0: Kalau untuk yang lain-lain?
1: Nggak bisa.
0: Nggak bisa.
1: Harus berhubungan dengan usahanya. Gitu.
0: Dan pastinya akan dilakukan pemeriksaan juga ya, untuk klarifikasi dua arah gitu kan.
1: Betul.
0: Dari DJP dan juga dari pelaku UMKM gitu.
1: Kalau memang diketahui sewanya itu tidak digunakan atas usaha ya, pasti akan dikoreksi.
0: Gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih dari, masih dari YouTube, dari akun Aisha_98. Aku mau jualan usaha online reseller, apakah wajib lapor atau bayar pajak kak? Silakan.
2: Ini kalau usaha online reseller berarti kan ya sama kayak UMKM tadi ya, dilihat lagi ke situ lagi, balik lagi ke situ lagi. Kalau misalkan memang dia omsetnya selama setahun masih di bawah 500 juta, berarti tidak ada kewajiban bayar pajak. Nah, kalau ternyata dia selama setahun sudah lebih dari 500 juta, tapi masih di bawah 4,8 miliar, itu berarti tarifnya masih menggunakan 0,5%. Nah, lalu yang kedua adalah apakah wajib lapor SPT? Nah, ini dilihat dulu apakah dia NPWP-nya itu aktif apa tidak aktif. Kalau misalkan memang dia NPWP-nya aktif, walaupun omsetnya masih di bawah 500 juta ya, tetap harus wajib lapor SPT tahunan. Karena kan statusnya aktif ya. So kalau misalkan NPWP-nya aktif dan tidak lapor, nanti bisa dikenakan sanksi sebesar 100.000.
0: Gitu. Jadi kalau misalnya udah punya NPWP itu wajib lapor ya. Lapor apapun gitu, walaupun nggak ada penghasilan dan lain sebagainya gitu ya, melebihi omset atau tidak. Kalau udah punya NPWP itu wajib lapor. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fajar S. Ari. Apakah freelancer atau desainer grafis juga kena pajak, Kak?
1: Oke, freelancer ini kan tadi termasuk yang dikecualikan dari UMKM. Jadi freelancer ini, desain grafis, itu kena pajak. Nah, tarifnya umum, bukan UMKM. Nah, kalau tarif umum ini batasnya beda lagi. Kalau dia lajang, itu setahun 54 juta. Kalau memang
0: batasnya.
1: Kalau memang dari jasa desain grafisnya dia lewat dari 54 juta, itu baru kena pajak. Kalau memang masih belum, ya belum kena. Gitu. Jadi kurang lebih per bulannya 4 juta 500 ya. Itu kalau lajang. Kalau dia ada tanggungan, itu nambah lagi. Per tanggungan itu 4 juta 500. Jadi dia menikah misalnya. Dari lajang, itu kan 54. Dia menikah, ada nambah satu orang istri. Itu nambah 4 juta 500.
0: Batasnya.
1: Jadi 58.500. Begitu juga ketika dia punya anak. Kalau anak ini dibatasi sampai 3. Jadi batas maksimalnya adalah di 72 juta.
0: Jadi kalau sudah menikah dan berkeluarga itu batasnya berbeda lagi.
1: Batasnya naik. Karena memang konsumsinya kan naik.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp juga nih, dari Dimas di Adipala. Pertanyaan pertama, kalau saya bikin PT perorangan buat usaha sampingan, gaji saya di kantor dipisah nggak Pak dari omset PT? Terus cara lapor SPT-nya gimana?
1: Oke, ini Kak Ella atau saya nih? Jadi kita jajan dulu biar jawabannya sama.
0: Iya, oke.
1: Kalau kita sebagai karyawan, terus kita punya usaha, itu laporannya gimana? Apakah omsetnya digabung atau enggak gitu ya? Untuk menentukan kita ini masih dapat menggunakan fasilitas atau enggak, itu digabung omsetnya. Jadi dari pekerjaan berapa, dari usaha berapa. Misalnya dari kerjaan 200 juta, dari omset 3 miliar. Nah, total nih 3,2. Oh masih boleh. Berarti masih boleh menggunakan UMKM karena masih di bawah 4,8 gitu ya. Nah, untuk pelaporannya nanti kalau dari kerjaan itu kan dapat bukti potong dari pemberi kerja. Nah, kalau dari UMKM-nya, dari usahanya itu harus dicatat omset per bulannya. Nanti di laporan SPT-nya di satu formulir, cuma beda lampiran aja. Gitu.
0: Jadi tetap digabung ya.
1: Digabung.
0: Kalau misalnya masih di bawah batasnya 4,8 miliar, maka nggak dikenakan pajak.
1: Bukan nggak dikenakan. Kalau masih di bawah 4,8 itu berarti masih, masih boleh menggunakan UMKM.
0: Oh iya, yang 0,5% betul, betul. Ya.
1: Dan untuk pengenaan 0,5%-nya adalah atas omsetnya aja, omset usahanya aja. Jadi yang atas gajinya ini cuma menentukan boleh nggak sih menggunakan fasilitas. Jadi kena, yang kena UMKM tetap atas usahanya aja, bukan termasuk yang dari gaji. Karena yang dari gaji sudah dipotong oleh pemberi kerja.
0: Siap. Selanjutnya ya, masih dari Dimas Jari Pala juga, ini pertanyaan kedua, inti perubahan dari PP 20 tahun 2026 apa aja Pak dibandingkan yang PP 55 tahun 2022?
1: Oke, mungkin intinya lebih ke perpanjangan waktu penggunaan bagi orang pribadi dan PT perorangan serta koperasi ya, yang tadinya mungkin ada beberapa wajib pajak yang selesai nih, udah nggak boleh menggunakan tarif UMKM lagi dari aturan sebelumnya. Nah, di PP 20 ini diperpanjang untuk PT perorangan dan orang pribadi nggak ada batas, untuk koperasi diperpanjang sampai 2029. Nah, lalu ada omset splitting tadi, aturan untuk menghindari pajak tadi, dan pembatasan penggunaan oleh UMKM orang pribadi dan PT perorangan. Jadi yang CV, PT yang terbuka itu nggak boleh lagi. Pada intinya itu aja. Seperti itu.
0: Jadi kira-kira itu tadi inti perubahannya ya. Oke, terakhir kali ya ini pertanyaannya sebelum kita pamitan, ada dari Nazwaril 345. Omset saya kurang dari 4,5 M badan perorangan dan selama ini pakai UMKM. Dengan peraturan pajak yang baru, gimana nasib saya nih katanya?
2: Ini kan berarti PT perorangan ya maksudnya. Nah, di PP 20 ini untuk PT perorangan termasuk objek yang boleh menggunakan 0,5%. Nah, asalkan dia memenuhi ketentuan yang pertama adalah total penghasilannya ketika digabung gitu ya, sama penghasilan orang pribadi itu masih belum lebih 4,8 miliar. Dan yang kedua adalah apabila dia PT perorangannya itu bukan di bidang keahlian khusus, kayak misalkan bukan PT per, misalkan apa ya, misalkan contoh dokter. Di bidangnya dokter, terus konsultan gitu. Asalkan bukan PT perorangan yang berhubungan dengan itu, boleh menggunakan 0,5%.
0: Jadi ini masih aman ya kalau 4,5 M ya, masih di bawah 4,8 gitu. Oke, di terakhir ya sebelum kita pamitan, mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Mas Owo dan juga Mbak Ela nih untuk masyarakat, khususnya buat pelaku UMKM di Cilacap ya khususnya, silahkan.
1: Oke, mungkin saya. Jadi wajib pajak jangan takut dikenakan pajak kalau memang omsetnya, terutama UMKM ya, kalau memang omsetnya masih di bawah 500 juta itu sama sekali tidak ada pajak yang dikenakan. Itu kalau memang sudah di atas 500 juta atau per bulannya sekitar 42 juta. Itu kan secara ini memang sudah harusnya udah kena pajak ya. Jadi dan itu pun kenanya 0,5% aja. Jadi jangan takut kalau ada informasi yang berseliweran di media sosial bahwa UMKM dikejar-kejar pajaknya. Itu UMKM yang besar omsetnya gitu. Jadi UMKM kan batasnya sampai 4,8 gitu. Bukan berarti yang jualan di pinggir jalan itu pasti kena pajak, belum. Kalau memang omsetnya masih belum lewat itu bagi UMKM. Terus pesan berikutnya adalah bagi seluruh masyarakat, mohon berhati-hati terkait penipuan. Jadi banyak penipuan mengatasnamakan DJP yang meminta biaya. Nah, DJP tidak memungut biaya apapun untuk layanannya gitu. Jadi mohon berhati-hati terkait penipuan tersebut. seperti itu.
0: Oke, Mbak Ella mungkin.

0: tambahan?
1: Mungkin tambahannya ini kali ya. Kalau misalkan teman-teman dari Berjaya apa pendengar Berjaya FM, misalkan mau tanya-tanya gitu ya ke kantor pajak Cilacap, monggo silakan bisa datang langsung nanti ke helpdesk KWP Cilacap boleh, atau bisa mengunjungi Instagram, kita juga ada Instagram kantor @pajakcilacap.
2: Terima kasih Mas Wawa dan juga Mbak Ella selaku penyuluh dari KPP Pratama Cilacap sudah hadir hari ini untuk ngobrol-ngobrol soal pajak UMKM. Dan terima kasih juga untuk sponsor kita hari ini ya, ada dari S2P, ada dari Jati Ukir Furniture, ada dari Cahaya Elektronik, Heterogen Home Decor and Interior, dan juga dari Menara Coffee. Terima kasih juga buat warga Bercahaya yang sudah ikut bergabung ya. Sekarang kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Layani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Nih, nomor siapa ki ye?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor sinten nggih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kau waktu kau mari-mari
3: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Jika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Selasna gue kang ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pika tukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita tukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
9: Jajal takon bocah, Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
10: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
9: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
11: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
12: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813 0888-2777-9123. Amel 0888-0663-6700. Widi 0815-8672-9554.
13: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
14: Is, Bu.
13: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
14: Nyong bingung, Bu.
13: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur tiana.
14: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
13: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
14: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
13: Ih, nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul poh.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, sand berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
15: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertolong jeruk gigi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
13: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5.

0: Mak Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
1: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Dan, utangku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Petangku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti, cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
4: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutup kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Isbu.
6: Isin tuli. Angger Afrida karo

0: Alin, Birli pada meringene, jam ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno, kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angge konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: apa?
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Tadi aku lihat kamu teribut-teribut.
0: Iya, gitu.
1: Yaudah, kamu yang sabar. Gimana pun kamu tuh salah.
0: Iya.
1: Dia udah punya istri kan? Yaudah, semoga kamu dapat yang terbaik ya.
0: Amin, makasih.
2: Sama-sama. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, perusahaannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
3: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya gue pakirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
3: mendingan anggap konsultasi chat tembok apa chat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone pakirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
3: Iya ini nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang ngendi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
1: SMK BBC? Apa kue?
3: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
4: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
5: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap.

0: WhatsApp Pak Giono 0813-2777-9123. Amel 0888-0663-6700. Widi 0815-8672-9554.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
1: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga percaya. Halo halo, apa kabar? Kabar apakah baik-baik saja? Iya, Lili ke pada lagi padang apa? Orang apa-apa lah, Wi. Orang apa-apa? Ngapa-ngapa sih, Lik? Lar, kenapa lah? Wong, istirahat-istirahat. Kon ngapa-ngapa baik sih? Iya, pancen. Bener ya. Iya. Aja ngapa-ngapa, Lik. Istirahat. Kayak gue menang, baik. Wis menang. Urso urek-urek. Baik kok. Oh, kait mau. Iya, pernah. Kayak gue langka mandeke. Istirahat, istirahatkan pikiran, diistirahatkan aja mikir apa-apa, ya. Awake barang meneng, kayak gue, iya. Wayahe makan siang, sholat, duhur, iya. Raup, visuh, iya. Raup, visuh, pakai bersih, ya. Kosing, mamak-mamak biasanya, anggar mamak-mamak wanita pekerja, touch up, kayak gue bersolat, ya. Makeup hilang, ge, wi, iya. Kok bar maam, ya, makeup hilang, wi, iya, kok. Lipen setipe ya. Baru gue touch up maning mengko. Tapi mengko lah, Bi. Enggal-enggal jam sijian mengko. Si kewangan lagi istirahat, Be. Iya, beli orang apa-apa kon touch up. Kena kok. Halo, yu. Singar pada mel bergabung di Minang Tegean, Lik. Nganti jam loro. Tapi konyong aja jam loro banget pamitane. Anwar tugas negara kok. Tugas negara dialog ya. Yang kok pamitannya mantan kasih. Alaya 0811260543 tengah tegian. Ayo

0: Nih, nomor siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor sinten nggih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Oke, Jajal wis ketangkep apa urung suarane, Lik? Halo.
1: Halo, Tekian.
0: Lah, halo Tekian, ketangkep apa urung? Halo. Oke, Lik Dimas iki asik konslet mesti lah telepone. Ya, Lik.
1: Iya, konslet, Ge.
0: Konslet. Krungu apa ora?
1: Ge, anu mau radio.
0: Oh, iya wis. Ora apa-apa mandan dele. Iya, mandan dele ora apa-apa. Iya. Papa wis ngrungokna radio tapi sing ado aja carek-carek. Iya. Ngono. Lili kae ngomong apa lah tak ringokna nang nyong. Wis dijal.
1: Ya kita dobeli karo radio kae dadi nang krungu.
0: Iya, iya bener.
1: Ya nek ora dobeli ora krungu ora kae.
0: Iya, apa kae nyong sing permasalah mixer e apa kepriwe Bu ya?
1: Iya, kayane kae mixer e kono kuwi lah.
0: Iya lah. Iya, kaya kanu konslet mbok.
1: Iya. Dekas lagune kolek.
0: Iya, lagune apa ya?
1: Lagune Grahono lek, Niken Salindri lek.
0: Grahono? Grahono bulan apa?
1: Niken Salindri, Grahono.
0: Grahono bulan apa? Grahono matahari kek.
1: Grahono matahari apa namanya?
0: Aneh ya. Ya, engko teko lete yang lagu anyar nyong dadakan download DC tanggar lagu wisana
1: ya.
0: Iya,
1: apa-apa ya. Ya.
0: Mm-mm.
1: Lika sehat, Lik?
0: Sehat, alhamdulillah, Lik. Masuk, ora sehat,
1: ya, lagi. Alhamdulillah.
0: Telulasan, 14, 15, 16, 17, 18, ya sehat.
1: Tentu telung polo lah, ya.
0: Iya, iya kok. Alhamdulillah, Ki.
1: Iya lah, ya sehat lah. Acaura lah.
0: Acaura lah. Si tanggal
1: bisa mulai duit.
0: Iya, betul, betul. Kayak Lik Dimas, ismaring kae. Lanu, lampu-lampuan, apa kayak propilek.
1: Iya gue. Lampu kae.
0: Lampu temaram.
1: Taman Balai Kemambang.
0: Iya, main banget gue.
1: Iya.
0: Bukan
1: arep spiral kok.
0: Iya, lagi spiral banget kok. Nyong arep maring ana tapi pepek banget anu resa parkir.
1: Iya kudune mangane gasik, Lek.
0: Kudune maring ana anger kae bengi banget yang harus tutup ya.
1: Sampah pat maring ana iki dene tangkon.
0: Iya. Iya, buka kaya ngeresing lampu-lampu kaya kue jam pira mulai ini maghrib ya.
1: Iya, bar, iya maghrib ya. Maghrib murub.
0: Iya, kue kutune kasik.
1: Iya, kasik kan kalau jam 4 lho.
0: Kang kene ya,
1: sedengan.
0: Kang kene di jam 4 li, kang kene ya jam lorong. Kok kan tekan kanak?
1: Oh.
0: Jam 4, ya kue, dadi tesik parkirannya urung sesek.
1: Oh iya, matoki sih sanatine ya.
0: Iya, lah nyong. Lah kok anggar arep metu parkirane gari bingung. Burine akeh sih.
1: Oh iya. Bingung ya tinggal bawa mobilnya
0: nah. Nah bingung banget kok arek gwean kok ya. Anggar sing spiral-spiral kaya gue bingungi kok. Iya kok. Lik.
1: Salam sama gue, Lik.
0: Lik. Engko nyong tak paling disit.
1: Salam.
0: Engko aja kelalen melu. Engko aja kelalen melu takon maring BPJS kesehatan nyong abdi aluk.
1: Oh iya iya.
0: Jam loro.
1: Ada pertanyaan wingi.
0: Lho kasih ke ya. Kok diulangi maning pertanyaannya jam 2 dilemparkannya.
1: Oh iya iya iya. Jarku acarane wingi dan nyong mlebu wingi kowe.
0: Iya, takon sing akeh ya kena kancapatir kon pada takon kabeh lik. Ya.
1: Iya iya apa ya. Yo siap siap ya.
0: Iya.
1: Salam-salam gue.
0: Salame ngomong apa lik?
1: Assalamualaikum Bang Asmara gue suka siang.
0: Iya.
1: Makin no suka siang. Amat cantikan geduren.
0: Iya.
1: Amat tiani. Terus makin no suka siang.
0: Iya.
1: Makin patah suka siang. Terus tega-tega.
0: Tega-tega.
1: Saking cikadu suka siang.
0: Baiklah.
1: Dina osa mama eno rebu hati dan jalan dia suka siang.
0: Siang.
1: Terus Mama Cantika sugeng siang,
0: iya.
1: Mbak M, Bu Oni sugeng siang ke,
0: iya.
1: Terus masukan KWC gue, yang jalan kerennya sugeng siang,
0: sugeng siang,
1: beraktivitas,
0: iya.
1: Pak Amin Mas pun nang Buraksari ya sugeng siang,
0: Mm-mm.
1: Pak Bening, terus Mbak Yara gue nang
0: Menganti
1: sugeng siang,
0: iya.
1: Pak Seja Marjono,
0: iya.
1: Siang. Terus Mbak Dina Laras juga siang.
0: Mm-hmm.
1: terus bumustolingah datang di sugang siang niku tang kuripan karo kang parjan takul cikrak.
0: Iya.
1: Lagi enggak ini cikrak ya, semoga laris manis,
0: manis.
1: Cikrak eh.
0: Betul.
1: Ya ngopapan bayar ya.
0: Siap, siap.
1: Ya, ngelikan aja mat petugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lik Dimas kasingan nang Tumiang. Iya, sing duwe Kalisrayu, Lik Arjun sing nang Korea. Halo Lik Arjun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Mbak Adel.
0: Sehat. Sehat Lik Arjun. Alhamdulillah.
2: Dompetnya juga sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, awak sehat, dompetnya ra sehat ya padha wae.
0: Padha wae pengelek. Kudu sehat semuanya.
2: Sehat,
0: jasmani rohani.
2: Nggih. Aku kur wangi to dompete.
0: Iya.
2: Isine.
0: Kudu diisi, ora ketang isine anu kencring.
2: Iya.
0: 2000-an sing akeh kaya kowe ya Li Karjun. Iya, nang Korea lagi musim apa Korea?
2: Hah?
0: Korea.
2: Musim kondangan, Mbak.
0: Kondangan. Nah, ngerampung nasura pokokane lah ya.
2: Di... Wah, seminggu telu-telu piye
0: gitu. Iya, seminggu telu-telu sih mending enggak harus dina telu ke priwelik.
2: Ya, sing kenal wae sing ditekani nek
0: iya. Telu. Sing ora kenal ora teka.
2: Iyalah.
0: Iyalah, dipilih-pilih.
2: Ayo wong. Ya wong barang gawe apa. Kayak sing kenal kenal ngerti wonge di.
0: Iya. Nggih, bener.
2: Ya,
0: Arjun.
2: Tegiane, Mbak.
0: Tegian monggo-monggo request-e napa niki?
2: Setia Tuhu.
0: Setia Tuhu, nggih.
2: Di mantap nggih, kan mantap, Mbak.
0: Nggih.
2: Ya, salam-salame kakek sedaya kemawon ta. Kakek Mamaris iki tarangan niku.
0: Nggih.
2: Siang. Ya. Pak Bustolinga, Mas Parja,
0: Mbak
2: Daryani, Mbak Kartika, Mas Dimas, Pak Haji, Haji
0: Barang,
2: Mbak Besukar, Mbak Karte, Mas Kumbang Asmara,
0: Oke,
2: sedoyok. Saya kemawat apa
0: kami
2: mengaji,
0: sukeng
2: siang, sukeng lelet, sukeng mitah tangan kentek ya Mbak Adel, kata Mbak Adel, bangsa kalian dengan sehat, terus kita sebutkan kata ke,
0: amin.
2: Ikut tampil ke sekolah sanaku, selamat nyolan Adel. Matur nuwun Mbak Abel.
0: Nggih. Nggih. Waalaikumsalam.
2: Matur nuwun Mbak Abel.
0: Matur nuwun sami-sami. Nggih, terima kasih Lik Arjun. Sing ana nang Korea ya. Sugeng siang. Terima kasih dongane. Iya, komplit pepek merenak kayak gue lah ya. Iya, amin, amin. Lik Ragil. Lik Ragil, halo Lik Ragil. Singana nang, oh lagi nang Celacap. Iya, AMN berada ke Mbawi. Iya kok, Lik Ragil bar telpon. Apa, mangke Lik? Iku sondol-sondolan ke. Sondol-sondolan karo sapa ke ya. Lik Ragil nopo mangke telpone. Bar-bar lagu lah ya, nopo bar ngiklan. Katus niku nopo. Iya, ketak nih lagu disit Lik Ragil. Tak sapa disit, pokokannya nggo Lik Ragil kaya singana nang... Anu AMN berarti jalan apa mbuharane ora apal jenengan dalane iya ada di kepala kayak gue ya nyongnya sering lewati dalan kono tapi apa dalane mbura ngerti oke nang lagi nang anu AMN iya lagi meringokan lihat timin barangnya lagi monitor ketua ayo gue anggota mau lapor ketua di sini lagi monitor ketua ayo gue kewi lendalang lewat streaming kewi musik tok le musik tok jam pinten iki ana lagune lah anu dikatimin. Kayak bunda usia ya lagi monitor Mbak Maman, Mbak Maman. Mangke tak wacani mangke nggih babane nggih. Iya, WA-ane mangke niki setia tuhu sesuai dengan permintaane Pak Arjun. Sing ana nang Korea. Lah niki Lik Dimas kasih ana nang Tumiang. Lagune lagi tak koletna ya Lik, sedala Lik lagi dalam proses niki lagune.

0: Dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gaden, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jan aja sikilah, lemos.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
5: Is bu.
6: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
6: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
6: Mendingan angge konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
6: Pak, ini nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan.

0: tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Tegean Tembang Gending Klangenan.
1: Tegean Tembang Gending Klangenan menemani warga bercahaya cekelalen yelik mengko anak kita ndopok. Ndopoke menten maju. Biasane kan jam 3 mengko ndopoke jam 2 ndopok, jam 3 ndopok man.

0: Topokan Bayawi, iyalah. Daripada ngapa kayak gue, kan topoknya kan topok bermanfaat mengko. Mau klik, iya permasalahan, permasyarakatan kayak gue. Soalnya kenake masalah-masalah masyarakat mesti kayak gue sih. Iya, daripada ngko Rika anu andaikan-andaikan atau bertanya-tanya. Kayak gue ya, kadangan takon maring Google, kadangan Google-nya bingung tulin jawab apa-apa. Kayak gue bingung sih karena pertanyaannya lili kepada, kayak gue malah Google-nya bingung ya. Arep takon baik kadangan orang dari pelusa, kayak gue ya langko di rengokakan kayak gue kalau melu tanya. Apa saja sih yang dilayani BPJS dan pelayanannya apa baik, kayak gue bukan lik, iya. Takon bengko karo Pak Anif. Kepala BPJS langsung. Iya, kepala BPJS Cilacap ya. Pertanyaannya dilemparkan saja kepadaku di nomor 0811260543. Iya, bukan hanya pertanyaan. Iya, anu dilemparkan senyumannya kena kayak enggak harus dijawab kan. Terus alhamdulillah kayakku ya mendapatkan pencerahan, Bok. Iya. Ya Mbak Maman, sehat Mbak Maman. Request Ali-Ali wi. Iya. Nek Ali-Ali meripat biru. Turu ora lali kelingan seliramu. Iku ya Mbak. Ngarang ya. Iya kok kena secawel-cawele kayak gue Mbak. Ali-Ali meripat biru. Turu ora lali-lali kelingan utangmu kayak gue. Halo Bunda Mus. Bunda.
1: Iya, halo.
0: Assalamualaikum,
1: sugeng siang Mbak Tiwi.
0: Wow.
1: Maning karo mustalinga darkam nang kuripan.
0: Nggih, Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bunda Mustalinga darkam.
1: Sehat pun. Apa Mbak Tiwi? Aku lembene nyetel.
0: Temane niki orang malah orang tok dele tema bun. Temane kosongan
1: oh.
0: Gih.
1: Oh.
0: Iya, iya, iya. Pertanyaannya
1: kosongan
0: bun. Iya, pertanyaannya apa sih ya bun? Chan. Malam iki orang dele, orang di.
1: Orang bisa.
0: Iya, iya. Pancen kaca apa yang apa jenengane tidak dipakai? Kaca nopo? Tidak dipakai. Misalkan kan kayaknya kacamata dipakai kayak gue. Nek sing tidak dipakai di apa nih ya pun?
1: Kaca jendela.
0: Ya.
1: Jendela ya kadang dipakai mau ngaca sih.
0: Iya ya, tapi kan anu kae transparan. Kadang mau ngintip malah ngar kaca jendela. Iya bun, mau ngintip ana mau ngaro nang omahe gue ya. Iya.
1: Iya. Iya mau ngintip. Mana bekas ya?
0: Iya. Iya.
1: Pipi anu apa? Bekas nang aring.
0: Bekas bibir. Iya, tempelek sih yang ngintip. Nek ora jenenge sing nemplak kae kuwi ndeleng nang mana mung ngono sih wis gedor-gedor. Iya jenenge. Iya nek ora irunge anger irunge mancung. Iya. Tergantung. Oh iya jenenge disit. Anger ujar kok anger irunge mancung kan irunge disit sing nemplak aja.
1: Iya nek aku ya mancung ora anu blesek ora lah sedengan.
0: Sedengan berarti templek kabeh iki.
1: Iya sedengan. Soalnya ora tiru almarhum biu anu mane sih
0: tiru mamane
1: yang gelem mincis.
0: Ora apa-apa lah wong anu pesak-pesak kayak iki ayu. Iya kok.
1: Iya alhamdulillah. Wadon ya ayu lah.
0: Nggih pun.
1: Ya Mbak Tiwi salam-salam lagi arep bukan nasi ngapal arep cawel.
0: Nggih, request lagu napa mboten iki pun.
1: Ya request lagu Liwung. Lagu ne.
0: Liwung napa lewung?
1: Iya. Terus. Lewung apa
0: sih? Iya ana loro. Oh ya. Nyongko bingung nyetelna. Lewung apa Liwung?
1: Ya Liwung.
0: Liwung.
1: Liwung Mbok, Mbak.
0: Liwung nggih.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Iya Liwung. Terus salam, salam di situ.
0: Nggih, nggih.
1: Kompak Tondot. Mas Lu Mas Kuswo, Mami Cantika, Mami Penok, Mami Bintoro, Mbak Mar, terus Mbak Yara, Mbak siapa ya, Mbak Yara, Mbak siapa lah,
0: Mbak Dina,
1: Kelalen, maning kayak mikir,
0: Mama Mas Rizky,
1: Mas Arjuna, Mas Kumbang Asmara, kayak Mas Yatimin apa ya, sing jadi berteman, bisa kompir kayak nang Facebook.
0: Ihuy, lik Yatimin.
1: Ihuy.
0: Tambah patir Likya Timin.
1: Kelalen, Mbak. Likya Timin. Sama ini, buka pipa lah, Mbak. Sugeng siang.
0: Siap.
1: Ya. Sugeng siang sing lagi midhangetaken teng nopo sih niki ya, Mbak? Kelalen
0: mana? Tegean.
1: Tegean.
0: Nggih.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Terus go Mbak TV-ne ya, sugeng siang metugas. Nge. Sehat selalu.
0: Nggih.
1: Oke, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Mbak Tiwi. Terima kasih, matur suwun.
0: Nggih, Bun. Nggih, terima kasih Bunda Mustolinga Darkam sing enten-enten kuripan Siti, nggih, Bunda Mustolinga Darkam niko. Niku terusane lagune Lik Dimas wis tak siapaken ya, Lik Dimas ya, lagune Bunda Mustolinga Darkam sekedap tak goleti. Liwung. Liwung awung awung dadi kluwung wung. Lik anu Kumbang Asmara, Mbak Maman, wau oh iya Mbak Maman pe request lagu Ali Ali Mata Biru ya Mbak Maman, kok tak goletna maring toko Mas Matahari. Ya, maring toko Mas Matahari sing requestane Mbah Maman nggih. Ya, sekedap Mbah. Ya, tak pendengaken ke liwunge Bunda Mustolinga malah urung ketemu ya Ali-ali kok. Iya, Ali-ali. Ali-ali niki Mbak Ayu Nurhana. Nggih. Ngenteni ngene Lik Dimas nggih, Mbah, Mbah Maman. Ditenggo nggih gilirane mangke. Terus Lik Ragil, Lik Dimas. Pertanyaane oh king kok tak tidok namaning anu kayak anu Mas Adit ke pertanyaan ana pertanyaan go BPJS Mas jenenge tekan Lik Dimas ana nang ati pala ya. Iya sudah bertanya kasih pangatan. Iya niki tak puterakan lagu Negrono Lik Dimas kayak sing ana nang Tumiang ya.

0: babaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua,

0: Blit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
1: Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
2: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
3: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
4: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
3: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
5: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
4: Nih, nomornya siapa ki ya?
6: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
4: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gi?
6: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
4: Hah? Tahan?
7: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyang pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini-nine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur, ya anak.
2: Ngone pakir, no. Pertelom jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
2: Wah. Nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Ini nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, sand berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
6: Tegean, tembang gending klangenah.
7: Tegean, tembang gending klang klang klang klang klang. Ya, warga percaya, TV kan harapan siap-siap, harapan dialog bersama Bapak Anif, Pak Anif Saufika Pratama. Beliau adalah Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Cilacap. Oke, mangke di jam 2 di acara dopokan kita akan mendopok bersama Pak Anif. Tato seti winiki kudu kukudan ya. Kukudan kasih lalik. Iya, wong Pak Anif besampun dugi. Wis anu teng Radio Bercahaya. Iya kan. Nyong kudu persiapan kayak gue ya. Nanti warga bercahaya bertanya-tanya, apa saja yang dijamin BPJS Kesehatan kayak gue. Ini adalah permasalahan yang terjadi di masyarakat. Iya kan, daripada Anda bertanya-tanya, apalagi bertanya kepada rumput yang bergoyang kan tidak mungkin, Bok. Nah, mending bertanya kepada Pak Anif langsung kayak gue dari pihak BPJS Kesehatan. Pak kepalane maning, Bok. Wis pokongane. Dari sumber yang terpercaya banget ya, Lik. Ya, pratakon 0811260543 live di YouTube Bercahaya FM ya, Bok. Iya. Disimak langsung uli ngeringok nang Radio Bercahaya ya langsung kaya direlay ya nang radio. Pokoknya terserah lah Lilika nonton nang endi kaya gue ya. Iya. Nikiti pamit, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue lah. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasuran ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Gue dandan dapur tiana.
2: Gue

0: Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
0: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune rasa melu.
1: Iya, ini nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayu, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: jika kau ngerokok sih orang kaya waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kaya waktu rokok legal gue sih anak pika juga nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
1: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjut na sekolah nangen dia, Pak?
0: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
1: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa gue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler bareng Sai dan Liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
10: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
0: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuen.
9: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
11: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
12: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving.
3: Oleh kalian, saya Tiwi Gapi dan rekan saya
4: Radika.
3: Wonten kiaran dopokan. Kita dopok kali ini bersama BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial, yang didukung oleh PTS2P Cahaya Elektronik,
4: Jati Ukir Furniture, Heterogen Home Decor dan Interior, dan juga Menara Coffee.
3: Iya, dan kita perkenalkan langsung tamu kita, Bapak Narasumber yang sudah hadir di kesempatan hari ini adalah beliau Pak Anif Solvika Pratama, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Cilacap. Sugeng siang, Pak.
5: Sugeng siang, warga bercahaya.
3: Iya,
4: sehat,
3: kabar
4: Pak.
3: Sehat, Pak.
5: Alhamdulillah, harus sehat ya.
3: Kayak gini, Pak.
4: Sehat.
3: Kabar sehat, alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, luar biasa.
4: Oh, kutu kayak gue ya.
3: Kutu
4: kayak gue.
3: Iya, menantang kayak gue ya. Cing nonton
4: menantang. Kepriwanya jalan ulangi.
3: Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, luar biasa.

0: Iya, temane nopo niki?
1: Nah, tema dina kiye pasti akeh banget sing takon. Apa baik sing dijamin nang BPJS kesehatan?
0: Nah,
1: mumpung anak pakare.
0: Iya, mumpung anak pakare ya langsung.
1: Sing arep ada takon-takon
0: iya.
1: Langsung by WhatsApp nang 0811260543.
0: Iya.
1: Suwen siki.
0: Iya, nonton nang streaming-e.
1: Nang di njajal.
0: Nang YouTube Bercahaya FM Cilacap.
1: Cilacap.
0: Nang radione Bercahaya FM
1: Cilacap.
0: Nang TikTok-e Bercahaya
1: FM _ Cilacap.
0: Iya. Iya, langsung pertanyaan pertama.
1: Jadi,
0: Pak Hanif sampun siap, Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Siap, warga percaya sih nggak pada takon aja isi misin kalau Pak Hanif.
1: Pak Hanif siap, tapi dawet deg-degan ya.
0: Iya, KPKP sih kepengennya sehat.
1: Betul,
0: kayak gue mbok
1: iya.
0: Klik makane, nek main anu aman kayak gue lah ya. Mau sehat ekonomi barang kayak gue mbok.
1: Betul, betul, betul.
0: Iya,
1: betul.
0: Kutu ngangguk BPJS, yes, jaminan kesehatan sosial kayak gue.
1: Bener.
0: Ya.
1: Nah, wingi kuwi anak tetangga nek nyong.
0: Mm-mm.
1: Nini Marsilah.
0: Nini Marsilah maning, Nini Marsilah maning.
1: Nini Marsilah maning.
0: Iya.
1: Dadi pengin mengecek kesehatane saat ini.
0: Mm-hmm.
1: Kudune anu screening apa kuwi termasuk dijamin nang BPJS kesehatan.
0: Nah, niku Pak.
1: Noten-noten, Mbak.
2: Ya, terima kasih ini warga Bercahaya. Jadi ngene kene, harapannya sih sedulur-dulur ya, warga Bercahaya ning Kabupaten Cilacap khususnya kabehan sehat. Tapi kan kondisi sakit kan orang ngerti ya.
0: Enggak,
2: kan?
0: Orang ngerti.
2: Alhamdulillah siki ning Cilacap hampir 96% ya. Di Cilacap itu wis duwe BPJS. Wong Cilacap 96% wis di BPJS.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi sing aktif kurang lebih 65%. Jadi 65% bisa berobat menggunakan BPJS. Lah. Jadi Mas Dika takon screening priwe kowe lah. Ning kene mungkin sedulur-sedulur nek sing wis tau berobat ning puskesmas apa ning dokter apa ning klinik
0: okay.
2: Sing kerja sama karo BPJS ya terutama kowe mesti ditakon screening.
0: Screening.
2: Nah, screening kowe sebenarnya pengumpulan informasi. Jadi mongko ditakoni ning kono ora perlu petugas faskes sing takon tapi ngisi dhewek. Nak misale siki HP-ne mesti APKP ya, ana Android,
1: Android,
2: iPhone,
1: ya
2: aja mung diinstal sing media sosial apa maning sing go belanja. Kowe kan marai orang sehat ekonomine ya,
1: tapi marai sehat rohani
2: kayak ya. Nah, aja kelalen nginstal aplikasi mobile JKN. Neng kono kowe mung bisa melakukan screening. Kok ana pertanyaan jumlahnya kurang lebih 40-an lah pertanyaan.
0: Oke, nggih Pak.
1: Tapi
0: pertanyaane angel-angel nopo
2: oh, niku? Tinggal
1: sing dewek Pak.
2: Ini dewek tinggal milih, tapi jawabnya siji ya. Nek pengen hasilnya
1: akurat.
2: Valid,
0: valid,
2: akurat. Ya jawabnya sing jujur.
0: Sing jujur.
1: Aja mulai mboni.
2: Iya, misale apakah jenengan merokok? Apakah jenengan sering tidur malam? Gak mantu-mantu kuwi. Kono pertanyaane diisi. Lah, nek wis rampung pertanyaan diisi, mongko muncul hasilnya. Apakah duwe resiko diabetes? Dua resiko apa segala macam di kono-kono lah. Nek muncul resiko, ajak lalen langsung marang puskesmas apa dokter keluarga pasien iku terdaftar kan ning BPJS kesehatan kan ana iki. Kayak aku terdaftar di klinik A, berarti aku berobatnya ya maring ana kayak gitu. Moko ning kana ketemu dokter sampaikan ki aku pikir bar screening hasilnya kayak kepriwe kayak gitu. Moko nang dokternya di WA anamnesa apakah perlu dirujuk apa cukup nang puskesmas ataupun klinik dirampungi dan segera sehat.
0: Jadi lebih dini mengetahui kondisi ya,
2: betul.
0: Pak.
2: Betul. Okay. Orang kaget ujug-ujug nyun sewu. Nah, kan ora ngerti kan wis ngerti saka awal.
0: Mak betunduk.
1: Lah. Lah. Jadi harus screening harus maring klinik apa maring rumah sakit. Oh, ternyata
2: ning omah bisa. Ning omah bisa anggo aplikasi mobile
1: JKN.
2: Nek misale HP-ne aku HP-ne ora kuat nggo apa jenenge nggo ngisal aplikasi. Orang ada alasan, manggo WA bisa.
1: Oh.
2: WA nya kepira 0811 8165 165. Langkau nih kalau dipilih screening. Nah nih kono gue diisi.
1: Diisi.
2: Pertanyaannya pada baik, mung caranya beda sih jago aplikasi, jago WA. Jadi orang ada alasan, warga Cilacap net orang melakukan screening. Mana gue, matur nuwun.
0: Nah, bagaimana dengan FKTP niku kepripun Pak pelayanan ya. Di FKTP niku.
2: Jadi FKTP kuwi sebenarnya kan singkatan ya. Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, ning Cilacap iki sing kerja sama kuwi lebih 100 140 ya. ana puskesmas 30 wolu Cilacap karo 30 puskesmas iki. Wis kerja sama karo BPJS kabeh.
0: Alhamdulillah.
2: Ana klinik Pratama wis kerja sama akeh juga. Ana dokter gigi keluarga wis kerja sama juga. Nah, terus ada dokter praktek perorangan wis kerja sama. Jadi neng kono kuwi silakan warga Cilacap khususnya nek misalnya daftar BPJS, aku milih puskesmas bae, aku milih klinik bae. Monggo BPJS orang arani kudu nang di kowe hake si peserta. Lah nang kono kowe dilayani. Nek misale memang berobat kontrol ning kono ya insyaallah gratis. Sing penting aja ngarani misale aku njaluk obat sing warna abang ijo. Lah dokter be, dokter kan lebih ngerti.
1: Betul.
2: Oh, nyun sewu panjenengan gerai niki obate niki. Loh, aku njaluk sing warna beda baik lah nek kaya kowe kan berarti keinginane dhewek. Kudu sesuai kebutuhan lah. Kowe mungkin bisa jadi kok sokan dokter ya otomatis bisa jadi diminta ada biaya. Tapi kalau memang sesuai prosedur, sesuai kemauannya dokter dituruti insyaallah ya gratis karena memang kowe wis dadi manfaat nggo peserta JKN atau BPJS kesehatan.
0: Apa harus sesuai dengan domisili niku Pak? Misalkan kulo umae teng anu Kebon Manis ya. Anu fasilitas kesehatan pertama nek kepengen sing lebih dekat atau mungkin yang lebih jauh apa bagaimana
2: kata nek kue sih bebas sebenarnya tapi mungkin kan gua warga masyarakat nek sewaktu-waktu butuh karena kadon waduh pe mending sing cepat nek saranku sing cepat lagi berlaku juga misale nyun sewu misale ada sing sekolah nang luar kota nih misale ibune PNS bapak PNS nang Cilacap anaknya kuliah Semarang Jogja FKTP ini aja milih sing Cilacap.
0: Katuwun.
2: Katuwun milih nang Jogja paling Samarang sing cepat umaya kos-kosane lah ning ngono. Dadi nek butuh pelayanan berobat langsung teka maring Faskes sing dituju
0: ngono. Oke, fasilitas kesehatan pertama.
2: Tingkat pertama.
1: Anggar mau kue FKTP tingkat pertama. Lah, FKTRL bidani apa Pak?
2: Ya.
1: Apa baik?
2: Iya. Nek FKTP kue kan sing primer ya, nek fatere rumah sakit.
1: Oh.
2: Nah, Cilacap ki nek sangertiku sih siki nang rumah sakit ning Cilacap kurang lebih 13 kayane lho. Nah, sing kerja sama karo BPJS 12. Sing siji memang karena mungkin pangsa pasare beda dan kuwi letake nang tengah kota jadi usakeh banget jadi mungkin memang ora kerja sama. Tapi sing ning Majenang ana telu kerja sama kabeh. Ana Rafa, ana RSUD Majenang, Nah, Duta Mulia kerjasama. Jadi, kue Faisal kegiatan tingkat rujukan ataupun lanjutan. Nah, kue mau nek diobati mau neng FKTP Ramari, ya dirujuk. Neng rumah sakit. Nah, selain dirujuk ke rumah sakit, neng karena misalnya butuh pelayanan, misalnya nyun sewu ya, harapannya aku sih bagi BPJS, mungkin keluarga sih sehat ya. Misalnya kalian ngasih dioperasi, ngasih anu, ya semuanya ditanggung. Asal aja jaluk kae mau misale hake kelas pira kelas loro aku pengen VIP ya gue mundak
1: iya
2: ora sesuai hake berarti ana kewajiban yang harus ditunaikan
0: berarti sih, nambah.
2: Karena BPJS nanggung sesuai maksimal kelas loro mau kayak kan karena kan kewajibane peserta ben bulan bayar kan kelas loro ya haknya kelas loro tapi nek pengen mic VIP berarti kan selisih nah selisih gue dibayari oleh pasien atau pihak keluarga ngaten mas gitu
0: terus anu nopo niku kan sing rujuk-rujukan ya. Pak nggih rujukan misalkan anu kulo kan teng Cilacap tapi kudune dirujuk maring rumah sakit sing gede wong anu nang Cilacap mungkin anu mboten saged kepripun niku
2: bisa bae jadi peserta BPJS ke kabeh peserta ya ora mung peserta kan BPJS kan macam-macam ana sing dibayari pemerintah, ana sing dibayari bayar dewek, ana sing dibayari kantor, ana sing dibayari Pemda mungkin. Lah, kowe nek misale dibutuhkan layanan, misale ning kelas berobat, terus kemudian ning puskesmas A misale, dirujuk ning RSUD. Kodarullah ning RSUD nyun sewu mungkin ora bisa nangani, ya dirujuk maring luar kota. Nah, mau esuk aku juga tembe ketemu sebenarnya, mau esuk ketemu guru-guru ning SD, ana sing cerita, aku lagi rutin berobat mas ning Sarjito loh emang orang bisa ning Cilacap boten saged nah rutin beliaune sebulan sekali ke Sarjito ya kalau emang ning Cilacap orang teyeng akhirnya ya tetap dirujuk ning Sarjito nah ini cerita Sarjito orang mana yang dirujuk ning Margono ya ana juga oke tergantung kompetensi tapi aja ngarani nek ngarani kok ya beda maning ceritane yang penting manut karo dokter sing meriksa ceritanya kayak gue.
0: Jadi manut nurut sesuai dengan kelasnya wau nih pak.
2: Iya. Yeah.
0: Nek kelas-kelasan iku kelasnya napa mau nih gue.
2: Nek kelas nek peserta BPJS gue anak kelas 1 loro telu. Hmm. Jadi kelas 1 biasanya sekamar ana wong loro mungkin kelas loro ana sing wong telu nek kelas telu mungkin berpapat. Ana juga sih kelas 1 sini 1 BT ya ana. Nah, gue memang kebijakannya masing-masing di rumah sakit. Nah,
0: jangan lupa warga percaya sing arep bertanya.
1: Iya.
0: WA niku nggih 0811260543 nggih napa takon langsung nang channel YouTube-e Percaya saged, tang TikTok-e Percaya juga boleh, silakan nggih. Iya.
1: Mumpung ana Pak Kere ya.
0: Mumpung ana Bapak Anif
1: niki. Anif ya, kepala BPJS kesehatan Cilacap.
0: Iya, kepengine sehat, iya. Tapi nyong dadine anger nganggo BPJS kesehatan sehat, soalnya wis ngerasa ayem kayak gue tentrem ya Pak ya.
1: Gitu, betul.
0: Anger ana apa-apa kan wis ana BPJS.
2: Sedia payung sebelum hujan bahasane ya.
0: Iya, sedia payung sebelum hujan.
1: Tapi kan minimal ngerti informasi ini.
2: Betul.
1: Kalau misalnya ijijik menemui dulure apa tanggane sing takon ora-ora kan dadi wis ngerti ora kelapakan nang ya.
0: Iya, benar. Iya, warga Percaya niki engko kita ngelanjut lagi bincang-bincange ya, sing arep bertanya boleh kepada Bapak Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Cilacap Pak Anif Saufika Pratama. Temane adalah apa saja yang dijamin BPJS Kesehatan. Iya. Niki pertanyaan dari TikTok Om Aryo. Om Aryo takon apa Dik? Pak Aryo, Om po.
1: Om Aryo ya.
0: Om Aryo, Pak Aryo.
1: Pak pasien BPJS nek dirawat apa nek telung dina dinane urung mari on bali disit.
2: Ya melas.
1: Priwe Pak
2: Aryo. Ya. Ya nggih. Oke, kadang-kadang sih muncul ning masyarakat sebenarnya ya. Wingi awan ya. Aku sampling sebenarnya. Ora janjian langsung teka ning umahe peserta. Ning kota.
0: Kota.
2: Teko, aku ndeleng data, ki bar dirawat ning rumah sakit, tapi ora ngerti pirang dinane. Tekani menganah beliaune pensiunan. Tak takoni, "Pak, Bu, karena kan sing dirawat ibune sing nganu ibune belum urung nganu urung kanggo kursi roda ya orang aku ora penak ngono akhire anake sing metu terus saya BPJS tak tunjukaken bok nganu sih dikira penipuan gitu. Oh punya BPJS Pak punya terus pernah dirawat berobat oh tebe malahan wah akhire berobat terus tak takoni dirawat nang di RSUD nah pirang dino rong minggu dirawat di RSUD
0: lama dong nggih Pak
2: iya terus bayar apa alhamdulillah orang bayar sepeser pun yang bayar gue sih nunggu tuku jajan oh lah ya gue beda ceritanya lah sebenernya gue kembali ya nek BPJS orang tahu ngatur peserta kie pasien kie pirang dina kan berobat BPJS orang berhak ngatur jadi gue kemenangannya mari dokter nek dokter yang menyatakan oh iki wis stabil oleh balik ya monggo BPJS kan kerjasama karo rumah sakit orang kerjasama karo dokter ABCD ke rumah sakit manajemen rumah sakit kita sampaikan nih ini kerjasamanya seperti inilah dokternya sing menganamnesa oh si pasien fulan ini wis oleh bali karena kondisinya stabil monggo tapi nek urung sehat ya memang aja bali seperti itu jadi monggo nek anak kendala BPJS anak petugas ini rumah sakit jenenge BPJS 1 anak posternya ini karena anak posternya petugas BPJS anak nomor teleponnya bisa dihubungi oleh keluarga pasien untuk dikonfirmasi langsung malah di rumah sakit gue.
1: Jadi tergantung dokternya ya.
2: Iya sih menganalisa dokter apakah stabil oleh balik apa ora? Ya dokternya sih menganalisa.
0: Rata-rata kan urung uli bali dewek sing kepengin bali. Rata-rata
1: kan padahal masih menggerak ya.
0: Ya wis engko dilanjut maning.
1: Iya.
0: Pak Anif kan metang-metang rintak.
1: Nggih, monggo,
0: Pak. Iya warga percaya topokan masih lanjut mangke kita jeda dulu nggih. Iya.
3: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN Kids. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
0: Kembali lagi, kita masih di program Topokan. Topoknya semakin bukat melaketaket. Bersama Pak Anif Salvika Pratama, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Cilacap.
1: Temanya adalah apa baik sih dijamin yang BPJS kesehatan?
0: Iya betul. 08112605543 sudah ada yang hadir loh. Kiana Lik Dimas, singa nanangati pala ya Lik?
1: Iya.
0: Iya, apa Dik takone ke Lik Dimas?

0: Mas.
1: Jadi takon sugeng sonten topokan bareng BPJS nyuwun pirsa niki Pak. Sakit napa mawon ingkang saged mlebet IGD tanpa nganggo rujukan.
2: Oh ya, oke. Oke, terima kasih Mas Dimas ya. Jadi ya. Nek BPJS kesehatan memang kan sing lewat poli berarti kan soko FKTP, soko ya. Mau puskesmas apa klinik apa dokter ya. Dirujuk. Ana maning sing mungkin lewat IGD ngono kuwi. Nah, sing pertama nek misale kondisine memang sing bersangkutan iki ya awan kayak gitu terus awan-awan tiba-tiba sakit kayak gitu. Oh, panas awal priwe. Kuwi mlebu ning FKTP disit nih misale ngono kuwi. Nah, monggo di anamnesa ning FKTP. Oke, tayang ditakoni, tayang ditangani. Engko dirujuk ning misale ora tayang ditangani, rujuk. Nek misale tayang ditangani, ya wis rampung ning FKTP. Nah, dokter ning puskesmas apa dokter nang klinik utama ya kuwi kudu teyeng menangani 144 diagnosa. Kuwi kompetensine nek lulus dokter kayak kuwi jadi nek diagnosa kuwi ya berarti ditangani nang dokter tingkat pratama primer lah.
1: Yeah.
2: Kuwi lah. Nek misalnya kebetulan ternyata nyun sewu iki kudaruwo hal sing mengancam jiwa lah. Nyun sewu lah ya iki ora kalau kabar mungkin ora karep ya. Kecelakaan parah gue, yes, kawan ini kita langsung, masa di data berobat cingin FKTP, nah, mau neng kanan neng di rumah sakit cingin kono lah, gue mau kono langsung ditangani, nah misalnya kondisinya panas, ya aku ditangani neng IGD lah, mau kono dokter ke BPJS kan percaya mau ya, kalau dokter sing menangani lah, orang bisa kemudian aku bayar tuh dokter, aku rata yang menganamnesa ki meriangnya apa aku rata yang aku tuh dokter lah, kok dokter sing nangani ning IGD kuwi menganamnesa apakah iki mlebu kriteria gawat darurat apa ora. Jadi udu masalah jenis penyakitnya tapi statusnya kegawat daruratane sebenarnya nek jenis penyakitnya kok malah beda-beda. Penyakit macam-macam kan ono akeh banget. Nah, iki sing dijamin dari sisi kegawat daruratane. Nah, nek kondisi gawat darurat iya bisa mlebu IGD dengan nganggo klaim JKN atau BPJS kesehatan. Jadi sing diprioritaskan kegawat daruratane ning ngono-ngono kuwi. Dudu jenis penyakite ngono kuwi.
0: Oh, kegawat daruratane lik.
1: Iya, aja watuk pilek mari iki gede.
0: Mau dadi ne berobat maring fasilitas
2: kesehatan primer
1: tingkat pertama.
2: Oh, rumah sakit jadi kayak puskesmas raksasa nang watuk pilek langsung maring anak melasi sing kudune ketemu dokter spesialis. Kudune bisa ngobrol suwe karo doktere, dianamnesa suwe malah nangani sing kudune cukup neng paskes primer gitu.
1: Lagi ana pertanyaan maning. Misale kecelakaan tunggal teng dalan raya. Lagi bisa mengklaim maring BPJS kesehatan apa BPJS ketenagakerjaan apa bisa dua-duanya?
2: Sing pertama aku mungkin konfirmasi sebenarnya sih iki pesertane sing takon iki kerjane apa nang ndi kayak gue ya. Kenapa lah kudune nek anak kerja melu ya melu juragan melu bos atau
0: perusahaan.
2: Melu perusahaan atau yeah. PNS lah gue kan usahana penjamin nek kecelakaan lalu lintas walaupun misalnya mangkat atau balik kerja kan nek misalnya kerja di perusahaan kan sudah daftarkan ke BPJS ketenaga kerjaan lah berarti nek yang saya bu kejadian kecelakaan lalu lintas gue gak ini ketenaga kerjaan tapi nek misalnya nyun sewu masyarakat umum ki nyun sewu sing peserta PBI misalnya sing dibayar pemerintah kodarullah nih ki ngepit apa jemput anak ke sekolah misalnya kui der mana lawane misalnya mau tak ceritakan sing ora lawane juga ana lawane der nyun sewu terus lah baru kui lapor ning polisi nah mau kadang polisi kan surat keterangan iki ki sing berhak jamin siapa jadi bahasa kasare wasite ki polisi ki lo ki sing jamin siapa ngono ki lo lah mau ki karena kecelakaan lalu lintas ada lawane si jamin pertama Jasa Raharja nek ora salah sih Jasa Raharja ana plafone maksimale sekian rupiah lah mau nek kowe mungkin nek aku jawab offside ya mungkin karena itu aku kerja nang kana kok pira nek misalnya plafone wis entek BPJS sing jamin seterusnya selanjutnya
1: oh sisane
2: jadi misalnya enteke taruhlah 30 juta terus Jasa Raharja jamin separo misalnya kayak gitu, lah, kok sisanya BPJS. Bisa jadi ngene iki, misalnya, pas kecelakaan dioperasi, ndek mung 5 juta, misalnya plafonnya 20 juta misalnya ya. Terus kontrol yang gue Jasa Raharja sampai plafonnya entek, begitu kontrol plafonnya entek selanjutnya kontrolnya gue siapa? Iya gue BPJS. Nah ngono gila. Nek kecelakaan tunggal pun bisa gue BPJS tetap lapor nih pak polisi di sini. Hmm. Oh iya orang dijamin jasa raharja BPJS sing nangani. Tapi nek kecelakaan ini ganda rata-rata sing jamin memang dari jasa raharja di sini sing pertama BPJS second payer pembayar kedua. Hmm. Tapi nek tunggal rata-rata BPJS kesehatan sing langsung jamin tapi dipastikan kudu PNS lagi balik kerja kudu pekerja kantoran sing misalnya CV perusahaan ge biasanya kan kudune didaftarkan nang aplikasi ning ngene
0: BPJS
2: tenaga kerja ane kene kan kantornya sebelah ya
1: sebelah ya tanggane
0: Oke, kados niku ya Lik Dimas ya.
2: Iya.
0: Ya, pertanyaan selanjutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya. Misale data kulo mobile CKN iki dibobol terus nggo berobat fiktif terus ana tagihan. Nah, SOP pelaporane kepriwe?
2: Ya, kepriwe Pak? Oke, menarik ya. Sebenarnya ngene. Mobile CKN iki memang kan kudune dinggo ya misalnya Mas Dika
1: udah si, ada kasusnya atau
2: pernah ada kasus tapi iki urung ngerti sebenarnya dibobol apa ora sebenarnya. Nah, jadi misalnya si Fulan merasa orang pernah berobat neng puskesmas A. Nah, we, kok muncul ujut tagihan, muncul riwayat pernah berobat neng puskesmas A. Ternyata setelah tak konfirmasi neng pihak puskesmas, nyum saya bu, adminnya puskesmas salah ngetik nomor kertu, kan salah si nomornya salah ketik si Jibai, datanya
0: sebenarnya
2: semoga sih orang anak kejadian kayak gue maning ya, nek pengen dilaporkan, nah. Misalnya mesti Mas Dimas kia apa mau sintakon kan mesti kia di aplikasi mobile CKN. Nah kono anak jenenge fitur pengaduan.
1: Pengaduan.
2: Nah, kue di tinggo fitur pengaduan nih kue. Biar tinggo pengaduan nih, gue kemudian dilaporkan ke BPJS. Mau nih BPJS ditindaklanjuti. Nah kue kan misalnya pengaduan nih neng Cilacap, pengaduan nih lebih nih neng Jakarta neng care center aja nih BPJS anak care center. Sing nangani pengaduan se Indonesia lah. Moko nek misale oh ki TKP ne Cilacap, moko dikirim saka tugas e kuwi dikirim ning Cilacap.
0: Cilacap.
2: Ning Cilacap kuwi nggo ditangani ning Cilacap ngono kuwi.
0: Jadi gitu. Ada fitur apa namanya pengaduan. Iya, ngadu keluhane nopo, apa masalahe nopo kados niku nggih, Pak. Nggih, nggih, nggih. Niki ada pertanyaan lagi dari TikTok RRR.
2: R3.
0: R3. Iya. Kalau vaskes pertama tutup niki Pak, apa langkah yang harus dilakukan niki Pak?
2: Ki contohnya mungkin nek lebaran. Kon akeh dokter kan ya melu dokter-dokter kan pada melu lebaran juga mesti ya.
0: Masa tutup kan?
2: Tutup ya mesti. Tutup. Nah, gue biasane kesepakatan kalau dinas kesehatan. Ya misale dokternya ning nganu ya, kecamatan kene dokter sing kerja sama karo bias ana misale telur papat lah kayak gitu. Nah, gue misalnya dokter iki sing age cuti kayak gitu. Mongko ana dokter pengganti. Nah, engko tulisi dokter penggantine ning misalnya puskesmas atau puskesmas sebenarnya kan buka terus ya puskesmas ya, piket ya.
0: Tapi tutup Pak nek badan iku tutup. Biasanya tetap rumah sakit buka.
2: Puskesmas buka.
0: Oh, buka.
2: Oh, buka. Oh, buka. Puskesmas buka, tapi piket. Buka. Nah, mongko dititipkan nang kana. Nah, terkait administrasine antara dokter ki karo puskesmas BPJS ora melu-melu karena ki memang sifatnya pasien titipan. Nah, mongko misalnya ana kompensasi atau apa ya kuwi kedua belah pihak. Misalnya kan contohnya tadi Mas Dika ki terdaftarnya dokter A. Nah, dokter A mudik, prei. Nah, kok biasanya di anak tempelan ini ngarepin. Cuti sampai ini. Nah, nekus cuti kecanggihannya saiki ya. Okay. Ini aplikasi mobil JKN, gue ada tulisannya. Jadi ini jemput antrian, dokternya off. Berarti harus jemput antrian. Berarti ki dokternya cuti. Orang praktek.
0: Okay.
2: Dan gue dilaporkan BPJS seurungnya lebaran gue. Singap cuti-cuti wajib lapor. Ben yang sistemnya di off ke. Ben aja ngasih pasien gue jemput antrian, dokternya pancen orang anak. Kayak gue bilang, akan dititipkan nih misalnya puskesmas A, lah kok berobatin nih anak. Walaupun orang terdaftar nih puskesmas, terdaftarin dokter iki, bisa diobatin nih anak. Karena memang statusnya dokter iki lagi cuti misalnya.
0: Cuti.
2: Cuti. Ya. Termasuk kayak dokter-dokter rumah sakit, sing cuti sekolah, apa cuti mendadak, ya misalnya nyun sewu ya, kesipahan. Kayak pihak rumah sakit ngirim data ke BPJS, dokter A hari ini gak praktek, jadi puskesmas nih mengerucuk, ora bisa mau rumah sakit dokter kiye karena wis ilang data nih, jadi ora bisa dirujuk balik dokter A ning rumah sakit A karena hari ini cuti atau tidak masuk lah ngono kuwi gitu.
0: Berarti bisa maring puskesmas nggih ya,
1: nggih. Ya, kan pisane beda langsung maring IGD.
0: Biasane.
1: Rame banget.
2: Rame banget ya.
1: Nanti ngantri. Lagi ana pertanyaan maning dari TikTok. Kang stroberi ya.
0: Stroberi berarti mantan kecut ya.
1: Apa kelebihan dan kekurangan sistem BPJS Indonesia saat ini, Pak?
2: Nah, kayak ngomong kayak sebenarnya kudunya sih pihak luar sih ngomong ya, mungkin yang aku sih nganu mungkin kurang tepat, tapi apa apa karena di brand wajib dijawab ya. Siki neng Indonesia sing kelebihannya ya, alhamdulillah ya kita nek bandingkan berarti Indonesia dengan negara lain. Pertanyaan Indonesia lah, siki Indonesia butuh waktu mung 11 tahun untuk jadi UHC. UHC ki apa? Universal Health Coverage, kayak walaupun dobokan tak ceritakan lah bahasa Inggris titik ya. UHC berarti 95% masyarakat Indonesia wis jadi peserta. Siki malah orangmu 95, kita kan tahun ke-11 ya. Kuwi 11 tahun ki peserta sing penduduk sing jadi peserta 98% se-Indonesia. Kuwi kelebihan nih. Dan dibutuhkan waktu cuman 11 tahun. Di negara lain ya kita ngomongin yang Eropa ya, itu butuh waktu 100 tahun
0: 100
2: untuk
0: tahun.
2: Mencapai 90% coverage. Nah, Indonesia lebih cepat. Nah, itu kelebihannya. Iya. Nah, kekurangannya nah saat ini kan memang iuran JKN gue kan memang terjangkau. Jadi 35.000 sebulan. Lah misalnya nyun sewu masyarakat go tuku rokok be pira gue sedina sebungkus pira. Nah, akhirnya masyarakat dan sih kan lagi gampangnya daftar ya, orang perlu nganggo fotokopi orang apa, jadi gampang lah karena lagi gampangnya daftar. Begitu mengko orang butuh orang apa orang meriang orang dibayari, kekurangan itu jadi orang dibayari, mengko nek butuh arep tinggal maning dibayari maning bisa lah, bisa ngono kuwi. Dan ana dendane apa misalnya nunggakil rong tahun dendane ana apa ya, orang ana dendane ya rong tahun gue sih ngono di dilunasi,
1: berarti kayak gue sing urung dilunasi.
2: Misalnya tunggakannya 5 tahun. Iya. Sing wajib dilunasi orang 5 tahun, Mas. Dika.
0: Berarti pinten, Pak?
2: Rong tahun.
0: Rong tahun. Padahal tunggakannya bertahun-tahun. Iya, tahun-tahun.
2: Bisa cicil apa, bisa dicicil.
0: Bisa dicicil.
2: Anak bunganya apa, Pak? Orang anak bunga. Moga mungkin dalam podcast minggu sebelumnya ya bahas terkait gue wis dibahas jenenge aplikasi rehab dan segala macam wis dibahas podcast sing wingi episode seurunge
0: eh gue bersama rekan Delia Moli ya, Pak.
2: Tak lalen aku
1: ya. Yu Marco. Lagi ana pertanyaan maning dari Zero Skill. Oh, casing sering banget kita kok kena New TV.
0: Oh iya.
1: Naik rawat ke dokter gigi itu bisa pakai BPJS apa enggak? Soalnya langsung maring kliniknya larang banget.
2: Nah, ya.
1: Gue kayak kecantikan kalau lain-lain nih gue entoker BPJS.
2: Nah,
1: bisa glowing loh maksudnya ya.
2: Sekalian ya. Jadi nek saat ini BPJS kesehatan menjamin sesuai dengan indikasi medis, bukan kebutuhan lah. Nek glowing kan mungkin kebutuhan ya, Mas. Nah, nek estetika segala macam gue memang siki urung dijamin BPJS lah.
1: Nek karang gigi,
2: nah misalnya butuh layanan gigi kan nyun sewu saya aku orang ngerti ki Mas Dika wis BPJS ya be nek misalnya milih puskesmas neng puskesmas ada dokter gigi nih neng puskesmas ada dokter, nah nek ya, misalnya betul, ada dokter gigi nih kan ya, nah ada. Nek misalnya berobat neng kene neng daftar neng aplikasi mobile JKN pilih dokter gigi neng kono ada dokter gigi nih. Nah nek misalnya aku malas puskesmas buka ke tekan jam birah misalnya awan tekan jam telu apa jam birah aku milih dokter keluarga baik. Nah, aku milih dokter keluarga, silakan milih maning dokter gigi. Dokter gigi sing kerja sama karo BPJS anak-anak. Jadi engko berobatin ning dokter gigi keluarga sing kerja sama. Nah, jadi nek kelebihane nek puskesmas ning kana usana dokter gigine, tapi mungkin jam prakteknya ya terbatas ya anak. Kan PNS rata-rata. Nah, nek misalnya dokter keluarga gue bukake mungkin esok karo sore misalnya ya, karena gue mau bisa milih dokter gigi keluarga juga, jadi bisa mau di rawat nih karena lah anak misalnya kebetulan mau dokternya orang teh yang nangani ya kok tetap dirujuk nih rumah sakit sing kerjasama ya.
0: Begitu seperti itu. Jadi tergantung nek kesehatan gigine bolong apa untune lara. Ya caget nggih, Pak. Caget. Tapi nek estetika enggak bisa.
1: Iya.
0: Kalau gigi
2: kalau dereng saged.
1: Semoga ya. Bisa cicit.
0: Niki Pak, enten pertanyaan saking Mas Yuda.
2: Yuda.
0: Pak, nek karo BPJS kenapa ya kadang pas mlebu IGD golek kamare angel.
1: Iya, seringnya kenapa
2: ya? Ya kan saya perlu cerita ya. Lah mau tak ceritakan masyarakat Indonesia sing jadi peserta wis 98%. Ning Cilacap kuwe 96% walaupun sing aktif kuwe 65%, berarti Cilacap kuwe sing duwe BPJS aktif ning Cilacap kuwe berarti kurang lebih 1,3 juta. Nah, 1,3 juta. Rumah sakitnya anak Rola sih kerjasama nih gini. Nah,
1: kamare
2: Bira. Nah, ya memang pasti perlu proses. Nah, nek misale pengen yakin, kan mungkin anak oknum ya. Aku sih orang ngarani siapa. Rumah sakit ye ngomongnya kamare penuh terus. Nek arep misale pengen adu data pasien keluarga bisa. Neng aplikasi mobil CKN dipilih rumah sakit A. Misalnya ya, ketersediaan tempat tidur. Klik kayak buka.
1: Oh, kue real time ya, Pak?
2: Real time. Wah, kue BPJS njaluk nih rumah sakit. Kue bien fair, di real time. Di update nih rumah sakit sebulan sekali. Sehari sekali.
0: Sehari sekali.
2: Nah, pokoknya dibuka. Kue aku ngecek nih kira-kira kosong. Nah, bisa diomong namanya nih pihak rumah sakit. Ya, petugas BPJS memang anak rumah sakit. Mungkin kan lagi nangani apa. Nah, nek misalnya pengen adu data, boleh. Kue HK peserta. Download aplikasi mobil CKN ning kono moko tiliki ning kono ketersediaan tempat tidur rumah sakit mana ya misalnya ki anggone GPS sing rumah sakit terdekat maling kok muncul ono kok diciliki sing kelas 1 sing kosong pira kelas 2 kosong muncul kabeh ning ngene
0: datane apa enggak langsung di anu mboten langsung diketik Pak misal RSUD Cilacap langsung
2: ana, diketik ana pilihan nih ning kono jadi ya misalnya kan kan drop down milih RSUD Cilacap wit
0: muncul
2: RSUD muncul ono kuwi jadi sebagai perbandingan kalau nyun sewu pihak rumah sakit nyeritakan kayak gie relay beneran pura kan lah mungkin pihak warga ngecek ning bilik kamar si cici kan lah mungkin lah nganggo sistem kan bisa
0: jadi
1: gampang ya Pak
2: lebih fair sebenarnya ya lebih fair sebenarnya ngono kuwi
0: ya gitu. Kayak gue Mas Yuda ya terus niki enten male Pak di Cilacap sih nganggo BPJS rumah sakit undi mawon Pak.
2: Kayak itu iklan ya, tak ceritakan kafe berarti apa sih? Maka dikiranya aku
0: sponsor ya,
2: iya bukannya mau lebaran rumah sakit. Nah, tak ceritakan berarti kang ujung ya, Majenang ya, Majenang ada telu.
1: Total nabi berapa?
2: Rolas. Majenang ada telu. Rafa, Duta Mulia, sudah Majenang. Nah, Sidarja, Agita Sidarja, kan anak ya. Nah, terus Maring Kroya, Agisna Kroya, anak. Sampang, anak PMC. Terus maring kota ge. Anak Abdila. Ngerti Abdila ya. Fatimah. Rumah sakit RSPC Pertamina. RSUD Cilacap. RSUD Cilacap. Santa Maria. Kuwe siji maning dia, kan sih. Siji Aprilia. Nah, wes ya. Rolas. Itu iklan rumah sakit sing kerja sama tak pernah kabeh. Kue sih kerjasama.
0: Niki Pak, enten malah. Nek kondisi sampun parah, terus harus masuk IGD, apa harus isi screening Pak?
2: Nah, maksudku kan iki ya, isi screening kan orang kudu nunggu sakit.
0: Iya.
2: Saya ngisi berapa-apa. Nah, nek misalnya nyun sewu parah, mau IGD, ya tetap dilayani. Tapi maksudnya aku, screening gue kan kayak gue ancang-ancang ya. Jadi siki pun bisa isi sehat bengi-bengi daripada ngalamun ini karena apa gue ya ngisi screening nggak apa-apa gue jadi sewaktu-waktu bisa diisi dan gue kan setahun sepisan jadi orang kudu bendina orang perlu jadi setahun sepisan diisi kok hasilnya munculnya apa lapor kalau dokter di mana pasien atau keluarga gue terdaftarin di neng puskesmas klinik apa neng dokter keluarga misalnya ngatus niku Ngaten
0: sedulur warga bercahaya. Orang kudu meriang disit, nggih Pak?
2: Iya, yes. Orang kudu meriang disit.
0: Setiap saat bisa isi screening.
1: Lagi niku. Terakhir, biasane kan anu lagi pada anu liburan. Lagi niku. Terakhir, biasane kan anu lagi pada anu liburan, domisili.

0: ya ngecek lah. Tapi nek misalnya orang yakin ih keep, nek puskesmas sih pasti kerja sama KB. Tapi nek klinik kan belum tentu. Pengen yakin aku kliniknya kerja sama apa ora. Sing penting fitur GPS-nya duri paken, mongko ning kono ning aplikasi mobil JKN faskes yang terdekat mana kok muncul ning kono.
1: Oh,
0: nah jadi memang syaratnya sih ya wis duwe HP apik ajak lalen, misal aplikasi mobil JKN fungsinya akeh banget sih mau tak sampaikan kayak gue.
2: Iya, gitu. Aplikasi mobil JKN. Solusi pokoknya untuk segala permasalahan kesehatan.
1: Ya. Anggar ketentuan alat bantu kesehatan.
0: Nah, penting ya. Alat bantu kesehatan gue kan. Nah, gimana sih, Mas?
2: Mas Dika,
1: kacamata.
0: Iya, kacamata.
1: Gue dijamin
0: deh. Oh, dijamin. Kacamata dijamin.
1: Gue kemauan, Pak, selain kacamata.
0: Kacamata satu, kedua color neck. Color neck ya. Ya. Alat bantu dengar. Ya, tak praktekkan Mas tadi. Terus krek yang itu ya.
2: Oke, oke. Okay, nah.
0: Gue protesa gigi. Gue dijamin terus korset tulang belakang. Misalnya
1: skoliosis.
0: Ada. Nah, gue ada ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
2: Kursi roda mboten, Pak?
0: Kursi roda belum. Oh. Itu kalau yang apa namanya alat bantu baru krek kayak gitu ya. Nah, gue tarif-tarifnya memang kan sifatnya alat bantu. Nah, misalnya pengen ngerti ning deket jelot bae ning peraturan Menteri Kesehatan nomor 3. Nah, gue mau kono-kono ana datane. Kalau misalnya kacamata, gue kan bantuannya 330.000, 160.000, 200 sekian ribu lah gue tergantung kelas. Lah gue mau tata carane nek kacamata ya ning optik. Nah, kalau sing ngukur ya di rumah sakit diukur minusnya pira tekan ning optik. Mau misalnya harga kacamata ning musim sewu 1 juta berarti bayar sisane. Nah, mau nek lebih lanjut karena waktunya terbatas, gue mau bisa buka ning peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 dibuka ning kono rinciane anak gue. Ya, berapa nominalnya per masing-masing alat bantu mau ya. Anak korset, anak color neck, anak alat bantu dengar, insya Allah berguna dan bermanfaat go masyarakat.
2: Nggih, katos niku, nggih.
1: Ada yang perlu ditambahkan mungkin, Bapak, buat warga bercahaya.
2: Nggih, ya. Bapak.
0: Kalau ditambahkan pesannya satu, jadi pastikan kepesertaan BPJS aktif. Cara ngeceknya gampang. Tinggal WA maring Pandawa. Nek aktif kan tenang. Mau nek misalnya sewaktu-waktu butuh bisa berobat nanggo BPJS. Nek misalnya kemudian ada apa namanya urung bayar, ya memang dicek, oh nggak aktif berarti mungkin belum dibayarkan, silakan dibayarkan. Nah yang terakhir ajak lalen download aplikasi mobile JKN. Nah ngono kuwi. Siap, terima kasih mungkin Mas Dika dan Mbak Tiwi.
2: Nggih, terima kasih Pak Anif atas anu wejangane mau topokan bermanfaat sekali ini untuk masyarakat Cilacap jadi mengetahui ya.
1: Betul.
2: Iya, apa bae sih sing dijamin nang BPJS kesehatan.
1: Kaya kowe. Siki wis weruh dadi ora usah bingung-bingung maning.
2: Iya, ora usah bingung-bingung maning siki. Sing penting download aplikasi
1: nek
2: wis pokane arep butuh apa nang kono anak.
1: Alhamdulillah antrian lagi penuh apa ora bisa nang kono.
0: Nah, betul.
2: Iya, betul, betul, betul. Iya, terima kasih juga untuk para pendukung topokan. Ana PTS 2P, Ana Cahaya Elektronik,
1: Jati Ukir Furniture, Ana Heterogen Home Decor and Interior karo Menara Coffee.
2: Iya, Pak Anif Saufika Pratama, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Cilacap, matur suwun
1: atas
2: kesempatane, Pak. Enjang-enjang topokan maleng ya, Pak, bersama kita. Siap, pokokane aja anu bosen ya, Pak. Ordika bosen ora apa-apa. Tapi kalau topokan aja bosen.
1: Iya, benar.
2: Terima kasih warga bercahaya. Ulu Dwi Kapi.
1: Radika pamit.
2: Undur diri teng acara topokan. Ya, sampai jumpa di topokan selanjutnya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahu enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Tahu nggak?
4: 94.3 Radio Bercahaya. paling pas.

0: কিন্তু চিলাচাম।
1: Ih, nomor Risa apa, Kiye?
2: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Laras. Niki nomor Resinten, Gih.
2: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
3: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
1: Iya, yuk. Wis langganan kowe kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganangin lagi. Orta yang bayar, orang melas kok karo anak bocah pak.
8: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling, prus, no prus, orang ngedel-ngedelak.
4: Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
8: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
6: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Jabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, si marek nak ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilapor nak.
6: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan.
0: Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
9: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
10: Tun,
9: ini.
10: Mama Miska arep arisan. Sugih tipemean ya, Mbok Ujan. Ya.
11: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
10: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
12: Ih, HP-an baik. Deleng. Umbahannya terus kejebus.
10: OMG, sorry Momski, aku kilap.
11: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf.

0: beragam inspirasi. Warga bercahaya, semuanya saja di mana saja berada, kita Dewi Kapi, kalau Radika hadir lagi menemani.
1: Nang dinginnya jalan.
0: Nang dopokan lah, dok dopok maning. Miki kan dopok karo Pak Hanif, ya.
1: Emang karo Pak Hanif belenger. Dopokan.
0: Dopokan pe karo dewek. Hmm. Yuk mesti belenger. Tapi kan kita harus selalu husnudon ya. Bahwasane ki warga percaya ora nang blengere karo percaya kaya kue.
1: Sebenarnya sing marek nawaran blenger kue yang pacitane ganti.
0: Ya.
1: Warna-warna ake.
0: Anake pilihane.
1: Betul.
0: Iya, macem-macem warnane.
1: Kalau karo-karo ceritane sing buket.
0: Ceritane sing buket semakin lirik kayak gitu ya.
1: Semakin hot. A1 iya, informasi. Akurat ya.
0: Ya, semakin Anda mendekat ke sumber suara, gue mesti kesana semakin hot, Bo. Kue biasanya ngersing kayak gitu gandeng kayak ora. Iya, tapi yang ngerdek lirik
1: banget. Jajal di bisik yo, kepercayaan dua informasi iya, apa dewek iya.
0: Di risik-risik kayak gue ya, di risik-risiki kayak gue lik. Tuh info apa kayak gue
1: iya.
0: Nyo ngerti kayak sing hot banget kayak
1: apa kok
0: bensin
2: oh iya
0: ya Jan anu kok beli gue kan aneh sih ya gue kayak A1 apa lagi ya
1: A1
0: iya
1: soalnya nyo gue juga apa, tapi yang sing pertalit kan orang
0: sing iya.
1: Pertamax
0: nah, gue ya tapi kan wong Indonesia Raya khususnya Cilacap tercinta bercahaya ini kan ya mesti ana sing nganggo gue ya cool. Apa jenenge arane
1: anu,
0: pertamax
1: kan
0: iya
1: aslinya ya wis larang
0: iya
1: mundak
0: lah dewek sing mobilnya plat abang kae
1: oh iya
0: apa
1: rasul kali
0: iya
1: lunga ngisi loro
0: apa dewek nek dewek nganggo utuh plat ya wong kegiatan kantor kepriwe
1: iya.
0: Oh siapa sing ijoli ya
1: bisa nih kan sepisan ngisine sekali mblunga sepisan
0: wae iya
1: ngesuk
0: separotok
1: sekali lunga ngisine ping loro
0: iya gue mbok ki semakin maringan semakin alon sumber suarane kayak kisi-kisi kayak berarti semakin hot ya
1: kita datangkan narasumber iya.
0: dari laporternya yang sudah iya. Terjun ke lapangan beli langsung kayak gue ya wis wawancara apa durung karo petugas pom ya siki wis terjual berapa berapa liter
1: iya ngisi full
0: lah ya wingi mbok nyong deleng kayak pokrek nang status panjang kayak gue biasanya genanggeran lu arpan anak undak-undakan
1: iya.
0: Mbok terusan anu diserbu
1: ya
0: iya kalingannya kan aneh entong jane anu kentong temenan apa anu ngong esuk bayang ngerti undak kayak gue ya astagfirullah
1: astagfirullah
0: iya astagfirullah lah dimang ya like anu ngong ngerti mamak kena kayak gue kok ya, kayak bercanda ya, Lik.
1: Seluruh
0: ya,
1: banget.
0: Pasti pada main-main kafe,
1: main-main kafe.
0: Entok, kayak gue ditutup.
1: Iya, kan anak masih anak pertalit, orang
0: iya.
1: Munda.
0: Iya, kayak kan untuk yang pertama, yang iya. Munda, Mbok. Iya, tapi kenapa wingi sing antrian pertalit, melu panik,
1: kayak gue. Informasi mana orang itu menimbun. Gitu, Mai.
0: Siapa, guys, yang tukang gawan di ciri kayak
1: tapi kan biasanya ngertuku kan ada batas maksimal ya Mbok.
0: Nyong ngerti sih itu kan gak boleh diceritain dong.
2: Siapa?
0: Iya Mbok. Oke ya.
1: Yang kok titik-titik nah ya. Ini sih harap ada memberikan.
0: Gak enak dapak apa gosip jane.
1: Pada bayi Mbok.
0: Astagfirullah. Iya Lih kan ngerti informasi apa kayak gue berbagi sih main-main. Lagi kan juga main ya.
1: Betul.
0: Wong anu KPKP ngerasa kena utuh nyong tok.
1: Oh kayak gue.
0: Dewe kan anu angger lunga-lunga jujuk surat kayak
1: iya.
0: Nggak apa nganggo udah terbang ya orang mungkin
1: para unicorn ya
0: ngono unicorn orang mungkin kau mobilnya plate
1: apa
0: nganggo nek
1: kue
0: mbok iya kayak kue ya wis lah
1: ya wis
0: ngana-ngana iki pada nganggo tukur direktok ya
1: wis rampung
0: wis iya yang kau maca beritanya emang kau ya
1: iya
0: kau kan nei pacul kowang
1: apa sih gue informasi lebih akurat ya
0: iya iya orang papa informasi apa kayak ngene ya Lik apa bae lah infonya lah sekarpe
1: lah
0: sing penting temenanan ya
1: temenanan
0: iya aja nu
1: lembo
0: kayak gue iya. Valid.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, nomornya siapa ki ya?
2: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Laras. Niki nomornya sinten, gih?
2: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan? Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Di cucukna aku nang kantor pajak yuk.
4: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
5: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT Badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maus dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
6: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayu Li,
4: arep ngendi?
1: Mangan bakso pae yuk.
4: Mayu.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Dobok maning ya. Iya, kita
1: mau bahas apa sih ya?
0: Mau bahas anu apa jenengane? Jarene mundak.
1: Oh iya,
0: ana sing ngomong mundak, ana sing ngomong ganti rega, apa kepriwe sih kayak
1: gue? Perbaik.
0: Nang Cilacap tapi kepriwe maksudnya kondisine lik?
1: Orang ngerti ya.
0: Orang ngerti.
1: Pokoknya kowe sing mundak
0: kowe ya.
1: Jenengane pertama round 92.
0: Oh iya.
1: Itu dari harga 12.300 menjadi 16.250 per liter. Terus si Jine Mani, anak pertama green 95 atau RON 95, yaitu dari 12.900 menjadi 17.000 rupiah per liter. Nah,
0: gue merek gue ya. Gue pada baik kayak Pertamax sing tinggoni nang dhewe kabeh
1: terus. Iya,
0: Pertamax. Arane gue.
1: Iya, gue.
0: Oh, dadi 16.000.
1: 250.
0: Ya ndak ana 250-an barang kolik. Gue angel banget ngeliat 50-an kok. Gue kare harto 200 jujuli permen apa kok prime?
1: Kayak gini kan ngarep sing Pertalite ora munda.
0: Ora.
1: Seliternya 10.000 ya.
0: Iya.
1: Nah, pertama emang orang muda kama wis kacek larang
0: kalau
1: lagi kita mah muda kemaning.
0: Iya.
1: Kayaknya nyong kayak mikir-mikir harap pertama kemaning apa balik maring pertalat bahaya gue ya.
0: Iya. Dadine sih ki anggar persuratan si alhamdulillahirabbil ngalamin kayak gue dewek kena dikirim lewat bawa bae lah ya PDF kayak gue lah ya.
1: Tipe
0: surat-surat kayak

0: di Balang nak ya. Terus tuku apa sih ki? Dewek
1: online
0: tapi melasih kurir lagi. Aku mau permasalahan ini kurir anu sing COD
1: iya, terus cekukur
0: sing dodol kae dodol kae anu ki tuku jajanan lah sing sekala anu homet ngerti
1: maning
0: kaya bojone Pak Hari
1: kok sing bisane tuku
0: nyung
1: kae rega sih ibu terus dikirim-kirim kemari ngumbah terus lah ngawong
0: iya lah ya nyong tuku rega nger lagi pas diskon pok regane 1000 1500
1: lah mau ngono tekan dijujukna COD maning lah kawonge
0: COD ora ana wonge gari ditransfer 1500
1: nganti cekukure ya wis terus sambayar gue
0: tapi kan melasi ya terus kiye nyong ngerti sing melasi maning kae nyong kok nyong baline arep ojol
1: oh
0: ya mbok ojol anu ngoper talet tapi mungkin ya iya. Tapi yang ngerti sing anu gokar
1: gokar
0: sokane kan anu sing
1: gokar
0: berarti aku tenaga surya
1: suket
0: iya nganggo suket ya ngerdokar tapi yang ngergokar ke tergantung mobilnya
1: mungkin apa?
0: Mobilnya nger mobil main banget kayak nganggo apa biasanya
1: duwe barcode ya bisa apa ekor pertalit
0: iya. Iya, apa mobil-mobil main kayak biasanya nganggo apa?
1: Mobilku Fortuner. Iya. Angger aku sih karo solar ya kayaknya.
0: Oh, iya, nggo solar. Mm-hmm. Oh, tapi regane aman gue.
1: Angger solare langka karo sing ngejelanta.
0: Gue tenaga anu kaya
1: tenaga
0: alternatif baru kayak gue ya. Ya Allah, gue lik ya sing nganggo sapa sing iki pada?
1: Listrik.
0: Iya, tenaga listrik.
1: Mobilku juga.
0: Mobilmu juga.
1: BYD.
0: Oh iya, gue mbok. KPKW mobil Dika ora sing mundak bensinmu ya, Dik. Iya, bahan bakarnya aman berarti mobilmu.
1: Kita buat bahan bakar sendiri.
0: anu dijemur mobilnya di bawah matahari nganggo tenaga surya
1: ya mbok
0: dadi panas kenapa iku lagi untuk anak-anak negeri ini betul. Yang kok generasi gencet kiye kon membuat formula inovasi
1: betul
0: menggunakan bahan bakar
1: menggunakan bahan baku sing melimpah sinang Indonesia sing dapat mudah dicari
0: dan terjangkau
1: hargane sing penting apa didukung nang pemerintah
0: iya nek engko pemerintah ora dukung nang mamak jelas
1: iya mentak dukung nang nyong
0: aduh lah
1: saru banget
0: ya saru banget kok ya mikir kebe anu kancane nyong bae gawe status kaya gue lagi harap COD kepriwe ya kayak gue kan anu pakul anu makanan-makanan jajan online dodolannya kena lewat HP kan pesannya lewat HP iya maninga singkie ke anu apa rane laundry antar jemput kayak gue
1: oh iya
0: sing dijemput kayak lu iya antar jemput kayak gue kan mau bebe angker nyong sing wong sibuk kayak gue orang anak waktu mau jujuk na laundry ya bok dewek kan sibuk banget tak kami tangi turun nanti turun maning orang anak waktu kok anu jujuk na laundry
1: betul.
0: Ya sibuk banget
1: loh. Sibuk banget ya ngungkuli ke
0: kalian biasanya mbok nganggo kae lah apa jenenge kendaraan ya
1: ngungkuli sejabat ya
0: iya iya lah kayak gue mbok lik iya lah si mobilnya main-main ya mesti nembok bahan pakarnya main
1: ya mungkin anak sebuah hikmah kan gitu ini
0: adalah pak hikmahnya
1: dewek mau ngoleh tipit ya
0: iya betul
1: mau dia pengen irit kalau pengen sehat
0: iya,
1: ya ngepit orang katang tekan-tekan iya, maring kantor bener, anu gembrobius ya
0: bener dik siki maninga ya antar jemput bocah siki kan ngepit bae lah
1: iya
0: mamak lagi irit bensin. Iya kok bocah pada numpak pit gue ya
1: soalnya nyong juga harus ngepit juga
0: iya mamaku soalnya juga harus ngepit apa deh pipitan bareng baik gue apa iyalah pada kayak gue balik lah wis so apa seduene ya
1: seduene
0: aja anu-anu
1: kayak anu-anu. Gue
0: iya enggak anu-anu ngomong malah mau medewek malah kayak iya kayak gue kayak pak mau ngobras dia kayak gue nempak pit baik pak iya bunda mustolinga darkam barang iya, kayak bosone Pak Hari ya, tomongnya kon Pak Pita.
1: Anu wis totolan, untungnya sepira orang.
0: Sih kan ngarep kena anu
1: ngewir gang kula langsing tuku.
0: Apa ngewir gang narga ya?
1: Langsing tuku.
0: Oh, dewek melu mumet maning.
1: Mumet maning.
0: Terus mak regane mundak-mundak bae. Kok ngerti apa bensin siki iki kowe ya?
1: Wingi plastik.
0: Iya, wingi plastik gari siki bensin.
1: Bensin.
0: Esuk gari apa maning. Sing penting
1: esuk dadi dewek kae gari dewek sing munggah, munggah jiki.
0: Ya, ya, dadine mundak ya.
1: Iya.
0: Anu ne apa iman dan takwanya.
1: Masya
0: Allah tabarakallah. Iya. Tapi aku ngelik arta di meja. Anu sing penting kangkung aja mundak.
1: Ngerti nih jangan ya, kangkung.
0: Ngerti kan kangkung iki Mbak. Iya, sing penting kangkung aja mundak.
1: Iya. Karo sudut aja mundak.
0: Iya, iya, bener kayak gue. Kita kene lagu maning.
1: Iya, iya,
0: terus
1: iya.
0: Kok salat ngana?
1: Nah, iya.
0: Berdoa.
1: Berdoa men. Minimal nek orang mudun ya undak kenalah ya gajine.
0: Ya, kayak gue apa-apa nih mundak
1: gajine.
0: Kayaknya bahaya, cok terus lik ya.
1: Curhat banget.
0: Iya, konsen ke kepada anu
1: pada Allah. Tuhan yang Maha Esa ya kan.
0: Karena kok sholat terus ndonga.
1: Iya, kalau mumpung lagi puasa ya Mbok.
0: Iya, kelik tekne lagu kanger iklan terus bar iklan lagu maning aja protes. Iya, sing penyiar lah sholat. Iya.
1: Ditulisi sedang sholat.
0: Iya, sedang sholat kenane ana tulisane nang radio ya lik ya.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kau waktu kau mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
2: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
1: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kawe waktu. Rokok legal gue sing anak pika cupene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cupene rusak, palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Leh, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
7: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
9: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
7: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
10: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
12: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
13: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
12: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
13: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
14: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
15: Topokan Bercahaya.

0: Iyalah mama.
1: Ngamuk kok, ngamuk.
0: Ngamuk, aja ngamuk bae mak. Mundak ya men, mundak.
1: Iya. Nek ora kelem tuku ya mlaku.
0: Nek ora tuku ya wis. Kabur ya kena, iya kok.
1: Didorong.
0: Enggak beri maning kayak gue mbok. Iya, kena wis tekan kanane kayak gue tapi Cilacap mbu ya urung.
1: Urung mbu wis mlaku apa urung ya?
0: Iya. Cilacap urung ngetik.
1: Kena wingi untuk kune terakhir seurunge gue.
0: Iya ya. Kenapa kok tuku nganggo Pertamax?
1: Pertamax.
0: Oh, motormu?
1: Iya,
0: angger nganggo
1: sing kan pret-pret kayak
0: angles ya gue apa
1: kenapa angles angar sing pertalit kayak mandanana kasar-kasar ya
0: gue gerundut ya gue ya ya beda rasane
1: ya gue
0: iya ya wis
1: lah wis sorry banget
0: sorry
1: ya.
0: Banget
1: wis,
0: lah
1: iya. Dermimil baik
0: mbak
1: kut esok mbak kok
0: nyong kut esok kut ucek-ucek mata wis
1: maling sekolah
0: iya kayak gue ya wis pamitan yuk lah
1: ya wis lah Radika pamit
0: TWKP pamit undur diri
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk...

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep ngelanjutna sekolah nang ngendi ya, Pak?
5: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
4: SMK BBC? Apa kue?
6: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
4: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
5: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
7: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
8: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap,

0: Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
1: Aduh, Jen, utang kula rap banget kok. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kula rap banget kok, selup.
2: Lah keprimwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai lu.
2: Mulane, rajin minum gulti.
1: Apa kowe?
2: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
1: Oh, kaya kue ya?
2: Iya, nye. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel lo make. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapur sesek, nyoro bisa masak mening lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit gemiel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Antri berjam-jam, ratusan warga desa Kunci Sidareja Cilacap terima bantuan pangan. Perkuat pelayanan publik, Pemkab Cilacap dorong peningkatan kompetensi aparatur hingga tingkat desa.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah rela mengantri hingga berjam-jam demi mendapatkan bantuan pangan gratis dari pemerintah. Pembagian yang penuh sesak ini didominasi oleh ibu-ibu dan kelompok lanjut usia lansia. Suasana padat dan antrian panjang tersebut terlihat di Aula Balai Desa Kunci, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Meski harus berdesakan dan menunggu giliran cukup lama, warga tampak tetap sabar mengantri demi bisa membawa pulang bahan pangan untuk kebutuhan keluarga mereka. Program ini merupakan bagian dari penyaluran cadangan pangan pemerintah. Dalam kesempatan kali ini, setiap keluarga penerima manfaat KPM menerima alokasi bantuan langsung untuk rapel selama 2 bulan sekaligus. Komoditas yang dibagikan meliputi 20 kg beras, masing-masing 10 kilo per bulan, serta 4 liter minyak goreng, masing-masing 2 liter per bulan. Sebelum menerima paket bantuan tersebut, setiap warga diwajibkan untuk menjalani verifikasi data terlebih dahulu oleh petugas di lokasi dengan menunjukkan surat undangan resmi yang telah dibagikan sebelumnya. Salah seorang warga penerima manfaat, Tugeya, mengaku sudah mendatangi lokasi sejak pagi hari. Menurutnya, bantuan ini sangat meringankan beban dapur di tengah tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran.
1: Minyaknya 4 liter, saya nyampe sini ke balai desa jam 7 pas. Kalau saya beli, udah biasa 60, kalau 1 kilonya itu 4.
0: Sementara itu, Sekretaris Desa Kunci, Satrio Sakti Wibowo, menjelaskan bahwa pembagian paket bantuan ini sengaja dirapel untuk 2 bulan alokasi sekaligus demi efektivitas penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan.
2: Masing-masing KPM nanti akan menerima 2 bulan alokasi beras 2 kali masing-masing 10 dan juga minyak 2 kis masing-masing 2 liter.
0: Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan yang tidak terkendali atau aksi saling rebut antar warga, pihak panitia dan pemerintah desa setempat menerapkan sistem pembagian secara bertahap yang dibagi ke dalam beberapa kelompok jadwal.
3: Lintas Bercahaya.
0: PT Kereta Api Indonesia

0: Indonesia Persero Daup 5 Purwokerto mencatat kinerja yang positif pada sektor angkutan penumpang hingga mendekati paruh pertama tahun 2026. Pada periode Januari hingga Mei 2026, KAI Daup 5 Purwokerto telah memberangkatkan sebanyak 2.4786 pelanggan untuk perjalanan ke berbagai kota di Pulau Jawa. Adapun khusus untuk keberangkatan dari stasiun Cilacap yakni sebanyak 97.431 pelanggan, jumlah tersebut meningkat sebesar 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 84.618 pelanggan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi moda transportasi yang diminati masyarakat untuk berbagai kebutuhan perjalanan, baik untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, maupun wisata. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin menyampaikan bahwa salah satu faktor yang mendorong meningkatnya minat masyarakat adalah terjaganya ketepatan waktu perjalanan kereta api atau on-time performance. Selama periode tersebut, KAI Daup 5 Purwokerto mencatat rata-rata OTP keberangkatan kereta api penumpang mencapai 99,81%, sedangkan OTP kedatangan mencapai 97.073%. Menurut Asyad, ketepatan waktu menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan pelanggan terhadap layanan kereta api. Ia menambahkan berbagai langkah terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja operasional, diantaranya melalui perawatan sarana dan prasarana secara rutin, penguatan koordinasi operasional, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lapangan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas 2B Nusa Kambangan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui kegiatan penebaran 3.000 ekor bibit ikan bawal dengan usia 45 hari di kolam budidaya seluas 300 meter persegi milik lapas, Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan keterampilan warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan yang terus dikembangkan di lingkungan lapas. Kegiatan penebaran bibit ikan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan, Aryo Galih Maduseno, bersama jajaran pejabat struktural. Bibit ikan ditebar pada kolam budidaya yang selama ini dikelola dan dirawat oleh warga binaan pemasyarakatan WBP di bawah pendampingan petugas. Program budidaya perikanan ini menjadi salah satu sarana pembelajaran praktis yang memberikan pengalaman langsung kepada warga binaan mengenai pengelolaan perikanan air tawar. Dalam keterangannya, Kalapas Aryo Galih Maduseno menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan produk perikanan yang bernilai ekonomis, tetapi juga sebagai sarana pembentukan keterampilan dan etos kerja bagi warga binaan. Selain memberikan manfaat dari sisi pembinaan, program budidaya ikan bawal juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan pengembangan sektor produktif di Lapas Terbuka Nusa Kambangan. Melalui keterlibatan langsung dalam proses pemeliharaan hingga panen, warga binaan dapat memperoleh pengalaman yang bermanfaat sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat. Dengan ditebarkannya 3.000 bibit ikan bawal tersebut, Lapas Terbuka Nusa Kambangan optimis dapat menghasilkan panen yang maksimal dalam beberapa bulan mendatang. Hasil panen nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan petugas dan warga binaan, serta menjadi bukti nyata keberhasilan program pembinaan berbasis keterampilan yang terus dikembangkan di lingkungan pemasyarakatan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
3: Bu, minta Bu buat makan.
4: Kamu gak sekolah, Nak?
3: Enggak, Bu.
4: Orang tuamu mana?
3: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
4: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
5: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
6: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mensukseskan program pembangunan daerah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mendorong penguatan kompetensi para aparatur baik di tingkat kecamatan maupun desa. Hal tersebut ditegaskan oleh pejabat PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana saat menghadiri rapat koordinasi rakor pejabat pemerintah daerah yang berlangsung di Kecamatan Majenang pada Selasa 9 Juni 2026. Dalam arahannya, Anissa Fabriana menyampaikan bahwa rakor ini merupakan forum krusial untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan membangun komitmen bersama demi mengoptimalkan tugas pemerintahan. Ia menekankan bahwa aparatur sipil negara ASN harus hadir sebagai pelayan masyarakat yang responsif, akuntabel, dan solutif. Selain fokus pada SDM aparatur, jalannya rakor juga menyoroti terpilihnya Kecamatan Majenang sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program strategis daerah, yaitu Sekolah Rakyat. Anissa menyebut capaian ini sebagai sebuah kebanggaan sekaligus tantangan besar yang harus dikawal bersama agar berjalan sesuai rencana. Ia berharap kolaborasi lintas sektor antar perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa dapat semakin solid.
0: Lintas Bercahaya.
1: Kehilangan dokumen berharga seperti sertifikat tanah seringkali memicu kepanikan luar biasa bagi pemiliknya. Namun kini masyarakat Cilacap tidak perlu lagi khawatir berlebihan. Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Cilacap memastikan bahwa sertifikat tanah yang hilang atau rusak dapat diterbitkan kembali dengan kekuatan hukum yang sama persis seperti dokumen aslinya. Kepala Kantor Pertanahan Cilacap Andri Kristanto menegaskan bahwa proses ini legal dan aman asalkan pemohon mengikuti mekanisme penerbitan sertifikat pengganti yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku. Untuk mengurus kembali sertifikat yang hilang, pemilik tanah atau kuasanya harus menyiapkan beberapa dokumen persyaratan seperti surat kehilangan resmi, formulir permohonan, dan dokumen pendukung seperti fotokopi SPPT, PBB, dan fotokopi sertifikat yang hilang. Setelah seluruh berkas pendaftaran dinyatakan lengkap, pemohon akan dipanggil ke kantor pertanahan untuk menjalani prosesi sumpah di hadapan kepala BPN.
2: Masyarakat gak usah panik dulu. Misalkan sertifikatnya hilang lah ya, itu bisa datang ke BPN untuk membuatkan sertifikat pengganti. Ada beberapa

0: si analog ya bisa otomatis karena memang udah elektronik. Sekarang yang ijo-ijo udah nggak ada belangkonya.
1: BPN Cilacap juga bersikap transparan mengenai biaya kedinasan yang harus dikeluarkan oleh pemohon dalam proses ini. Berdasarkan regulasi, total biaya resmi berkisar Rp350.000 dengan rincian biaya pendaftaran Rp50.000, kutipan surat ukur Rp100.000, dan biaya sumpah pemohon Rp200.000.
2: Lintas Bercahaya.
1: Musim kemarau mulai berdampak pada menyusutnya sumber air warga di wilayah Kabupaten Cilacap. Merespon kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih bagi puluhan kepala keluarga yang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air harian di Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu, Selasa 9 Juni 2026. Kepala BPBD Cilacap Taryo menjelaskan keberadaan hasil asesmen cepat yang dilakukan di area terdampak krisis air bersih kali ini melanda wilayah Dusun Api-Api. Tercatat sedikitnya ada 40 kepala keluarga KK atau sekitar 120 jiwa yang sangat bergantung pada bantuan air bersih ini untuk keperluan memasak, minum, dan kebutuhan domestik lainnya. Untuk memastikan seluruh warga mendapat bagian secara merata dan tertib, BPBD mendistribusikan total 4.000 liter air bersih yang dibagi ke dalam 3 titik distribusi strategis, antara lain 1 titik di wilayah RT 01 RW 03 Dusun Api-Api dan 2 titik di wilayah RT 04 RW 03 Dusun Api-Api. Pihak BPBD akan terus melakukan pemantauan ketat terhadap perkembangan situasi di lapangan. Jika dampak kemarau meluas dan kebutuhan air warga meningkat, BPBD siap mengambil langkah-langkah penanganan lanjutan berdasarkan hasil asesmen berkala.
2: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Tetap, Bu. Buat makan.
1: Kamu gak sekolah, nak?
0: Enggak, Bu.
1: Orang tuamu mana?
0: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
1: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
2: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Anda sedang mendengarkan

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Nomor Reza apa, Ki, ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor Resinten, Gi.
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Duh, kipiak temen armari mendi, Ton.

0: arep ngedekna barang yuk.
1: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
7: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
6: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
7: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
8: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: yang pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu. Kayak gue lah. Percaya kiye. Bodol.
1: Isbu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
6: SMK BBC? Apa kue?
7: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
6: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan.

0: duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki, wis jamane kerja, go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki, aring SMK, BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuen.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Tambah gede ya.
5: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, kamu bilang anak ke ya.
4: Lama. Kanca STM. Kenalan? Kenalan.
6: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
4: Tapi ini kalau pengen melu ya, ayo. Ya enak, ya mau. Kalau petanyong ya.
5: Ini kalau kalian Pak, cukai ini Pak, polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan nggak rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
6: sengaja kayak lah, tapi enak pak.
5: Oke, nanti orang pak. Kan cuma gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita lihat-lihat.
6: Tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
7: Dan ini betul itu bro.
5: Nah. Dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Ki nomere.
7: Jadi kes ngomong karo sapa? Bilung ngeku. Ulana nunduk iki koyo ora. Woi, kok katrine kene iki ya. Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat BBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak, cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini Arta bisa hadir kembali temani Anda di Melodi Memori di hari Rabu, tepatnya 10 Juni 2026. Dan saya harap kabar baik selalu menyertai Anda, sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun. Seperti biasa sampai jam 9 malam Arta di sini bakal hadirkan untuk kita-kita Pop Indonesia Lawas dan juga Mancelawasnya. Buat Anda yang pengen ikutan gabung ataupun request kitanya di 0811260543, maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama.

0: semua enggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Royal 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kau waktu para mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau yang ngerokok sih gak kere waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih gak kere waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
11: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
10: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
12: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
13: 94.3
0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Emang paling asik kalau kita udah bisa bersantai di rumah sambil bisa dengerin lagu-lagu kenangan ya. Banyak hal yang sudah pastinya jadi kenangan. Banyak hal yang sudah berlalu tapi tetap hidup dalam sebuah kenangan. Begitu banyak cerita yang sekarang hanya tersimpan sebagai kenangan. Waktu udah membawa banyak hal pergi, meninggalkan jejak dalam kenangan juga. Ada banyak hal yang gak lagi hadir, tetapi tetap abadi dalam kenangan. Ya itulah sebuah kenangan. Kalau Anda pengen request lagu kenangan malam hari ini, silakan aja di Melody Memory. Arta ketemu dulu sama Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitarnya dari Dian Bisesa. Pengorbanan di atas segalanya buat Mas Artanya Matugas. Oke, terima kasih buat Mas Santo. Buat yang lain juga jangan ketinggalan ya. Kalau Anda kepingin dengerin satu gitar kenangan yang Anda sukai, langsung aja di 08112605443 seperti Mas Santo yang kepingin dengerin lagunya dari Dian Pisesa. Pengorbanan di atas segalanya. Ini berarti banyak peristiwa ataupun pengalaman. Nah, tentunya seringkali menuntut kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan juga.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Berjaya FM, paling pas untuk Jelajap. Terima kasih nih buat yang udah gabung ataupun yang udah stay di Melodi Memori malam hari ini. Arta ketemu lagi malam hari ini bareng sama Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur Cilacap. Malam hari ini pengen minta gitarnya dari Maya Angela. Salamnya buat semuanya aja, buat yang selalu hadir di Melodi Memori malam, buat Mas Arta, terima kasih. Kemudian selamat malam juga buat Ibu Wastuti yang malam hari ini juga pengen dimainkan untuk gitarnya dari Avenged ya. Selamat aja buat semua sedulur ngapak yang lagi stay bercahaya FM dimanapun berada. Selamat beraktivitas dan salam sehat. Ada Kang Arjuna yang ada di Kroya, selamat malam juga. Mulanya biasa saja, salamnya buat Mbak Uci, Mbak Mustolinga, Mbak Esa, Mas Parjan, Mbak Daryani, Omak Daryani ya, Bunda Rizky Kuripan, Mama Rizky Petarangan, Mama Bian, Juvento, semuanya tanpa terkecuali yang lagi dengerin Melodi Memori Bercahaya. Buat Mas Artanya Matugas sampai tuntas. Jangan lupa di seruput kopinya. Wah, belum sempet nih ya. Nanti kalau kira-kira udah mulai mata sudah mulai sepet, nah itu baru ya. Oke, terima kasih Kang Arjuna dan selamat malam juga buat Mustolinya yang ada di Kuripan. Malam hari ini semoga buat semuanya selalu sehat. Salamnya dong buat semuanya juga. Ini sambil dengerin Melodi Memori sambil rebahan. Jangan di lantai, nanti takutnya masuk angin ya. Rebahannya di kursi aja atau di sofa yang empuk. Kalau di lantai mah bahaya nanti ya. Bisa apa enggak, kata orang tua, paru-paru basah gitu. Oke, untuk gitarnya nanti ditunggu aja ya. Ini Maya Angela, ada lilin putih yang tadi sempat di request juga sama Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur Cilacap.

0: nih.
1: Asem banget gue. Tambah gede ya.
2: Iya, ya selalu. Kamu yang pakai RT kan ambil anaknya ya.
1: Lama. Kanca STM. Kenalan. Kenalan.
3: Ini dari kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nih kalau pengen melu ya ayo parah.
2: Ya enak, ya mau
1: gue kalau sampai tanyung ya
2: ini rokok yang pak, cukai ini pak polosan, gak ngerti orang ciri-ciri rokok ilegal gue sing orang anak cukai ini mau cukai palsu apa mana mau cukai bekas kalau cukai sing orang diperlukan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani
3: gak sengaja kayak larang tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa menjadi fasilitas kesehatan. Kalau kesehatan masyarakat, stadion dia aneh, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
0: Dan ini menjadi teman bro.
2: Nah, sedulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
0: Jadi kasih ngomong kok siapa? Bilung ngeku, ngomong ngomong
4: aku anak keperluan, kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat BBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is Bu.
6: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material apa bayar?

0: Guna menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru
3: nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
6: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
5: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
6: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
7: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: kotor, Bu.
1: Itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
0: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
1: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
1: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Ibe, nyunguli WA, Ki.
1: Uli hadiah, 150 juta.
5: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ribu.
3: Aki pada ngapa kok?
5: Kue, Sisri, uli hadiah 150 juta, War.
0: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
5: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
0: Walah, Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, Kie.
5: Aja ngomong sembarangan, kowe, War. Temenan kok.
3: Lagi ya, anak nomor WA nek.
0: Ngono, ditelepon nomor WA nek siki.
5: Eh, War, orang nyambung, War.
3: Penipu, War.
6: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Kinaran, Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mensukseskan program pembangunan daerah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mendorong penguatan kompetensi para aparatur baik di tingkat kecamatan maupun desa. Hal tersebut ditegaskan oleh pejabat PJ Sekretaris

0: Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana saat menghadiri rapat koordinasi rakor pejabat pemerintah daerah yang berlangsung di Kecamatan Majenang pada Selasa 9 Juni 2026. Dalam arahannya, Anissa Fabriana menyampaikan bahwa rakor ini merupakan forum krusial untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan membangun komitmen bersama demi mengoptimalkan tugas pemerintahan. Ia menekankan bahwa aparatur sipil negara ASN harus hadir sebagai pelayan masyarakat yang responsif, akuntabel, dan solutif.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Ya, belum terlambat, tenang aja buat Anda yang baru ikutan gabung di Melody Memory malam hari ini. Harto ketemu dulu sama Ibu Gamal yang ada di DI Panjaitan malam hari ini. Mas Harto, gue pengen minta dimainkan untuk kitanya. Jangan kau sakiti hatinya. Salamnya buat semua yang pendengar Bercahaya Aja. Kemudian selamat malam juga buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Malam hari ini pengen dimainkan untuk kitanya juga. Tangan Tak Sampai. Salamnya buat semuanya saja yang lagi monitor Bercahaya di mana saja. Buat Artanya makasih. Dan Pak Gamal juga malam hari ini udah ikut gabung juga bareng sama Ibu Gamal. Mas Harta Astuti dari Bangun Sugito, untuk semua pendengar Bercahaya, selamat menikmati malam yang dingin ini. Dan selamat malam, semoga juga semua dalam keadaan sehat selalu. Ada yang online malam hari ini juga, terima kasih. Ini langsung Arta angkat aja nih ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam Mas Arta.
0: Malam juga Bunda Oni, gimana Bun?
1: Nih, aku mau minta lagunya dari The Beatles lah.
0: The Beatles, yang apa ya?
1: Iya, kalau ada My Love, kalau enggak ada Imagine.
0: Oh iya, yeah. Oke.
1: Okay. Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali teman-teman yang masih asik di Bercahaya FM. Mudah-mudahan sehat selalu, banyak rezeki dan kesehatannya yang prima.
0: Amin.
1: Begitu juga untuk Mas Arta ya. Mudah-mudahan aja sehat-sehat terus ya Mas.
0: Ya, terima kasih.
1: Dan rezekinya yang banyak.
0: Amin.
1: Iya. Gitu aja ya Mas Arta ya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Mudah-mudahan aja nanti bisa ketemu sama The Peter.
0: Oke.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mainkan dulu Jangan Sakiti Hatinya nih ya, yang diminta sama Ibu Gamal yang ada di DI Panjaitan.

0: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan? Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Percaya FM, paling pas untuk Cilacap. Warga Percaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap ini sudah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga desa Kedung Benda, Kecamatan Nusawung hari Selasa kemarin. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang mulai terdampak berkurangnya ketersediaan air. Sebanyak 3.000 liter air bersih didistribusikan ke 3 titik di RT1, RT4, RW3, Dusun Api-Api. Nah, bantuan tersebut menyasar 40 kepala keluarga dengan total sekitar 120 jiwa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan distribusi air bersih ini dilakukan setelah adanya koordinasi dengan pemerintah desa terkait kebutuhan warga di wilayah tersebut. BPBD akan terus memantau kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengantisipasi potensi kekeringan yang dapat terjadi selama musim kemarau.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini rujin jeruk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Ger, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
0: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
0: Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon seluruh legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya, nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk gigi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
4: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
4: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
8: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap. Yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
10: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
11: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
10: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
11: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
10: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
11: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikah.
0: Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja.

0: Manol Lima.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kok waktu para mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: jika kau pengen ngerokok sih orang kare waktu
2: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
1: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kare waktu rokok legal gue sih anak pika kitene alias ada bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Cukup sampai di sini warga bercahaya Arta Tepri ada di Melodi Memori. Dan sebelumnya selamat malam nih buat Mama Rizky telat gabungnya ya. Besok lebih awal lagi untuk gabungnya karena waktunya udah gak cukup lagi. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Cube Radio. Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan

Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, 85 gedung KDMP di Purbalingga selesai dibangun 100%. 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT dialokasikan pemerintah Kabupaten Sragen untuk Dinas Tenaga Kerja di Disnaker Kabupaten Sragen. Inilah Jateng dalam berita. Selengkapnya saya Mita Rosana.

0: pembangunan gedung koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Purbalingga mulai menunjukkan progres signifikan. Yakni dari total 156 titik koperasi yang masuk tahap pembangunan, sebanyak 85 gedung telah selesai dibangun 100%. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Pembangunan gedung koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Purbalingga mulai menunjukkan progres signifikan, yakni dari total 156 titik koperasi yang masuk tahap pembangunan, sebanyak 85 gedung telah selesai dibangun 100%. Namun pembangunan di 83 titik lainnya masih tertunda akibat terkendala syarat kelayakan lahan. PLT Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dindakop UKM Purbalingga, Jatmiko mengatakan pembangunan di puluhan titik lain yang belum dapat dimulai dikarenakan sejumlah persoalan teknis terkait lahan. Ia menjelaskan yang belum terbangun karena persoalan lahan yang belum memenuhi syarat, misalnya luas kurang dari 1000 meter persegi, berada di zona rawan bencana ataupun kondisi lahan yang masih perlu dilakukan pengurugan. Jatmiko menuturkan untuk gedung KDMP yang telah selesai, kini masih menunggu distribusi barang operasional seperti sembako hingga obat-obatan dari PT Agrinas.
2: Kalau lokasi sih sudah ada gitu.
3: Itu sudah ada 156 titik yang lagi proses bangun. Dari 156 itu sudah ada 84 yang gedungnya sudah jadi 100%. Kemarin dan hari ini tambah satu lagi, berarti ada 85 yang gedungnya sudah jadi 100%. Sementara yang lagi proses pembangunan berarti 71 titik. Yang belum dibangun itu berarti ada 83 titik.
1: Jatmiko berharap kehadiran KDMP nantinya mampu menjadi pusat perbelanjaan utama masyarakat desa tanpa mematikan usaha lokal yang sudah terlebih dahulu berkembang. Fitri Hasanah melaporkan.
0: 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT dialokasikan pemerintah Kabupaten Sragen untuk Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kabupaten Sragen pada tahun 2026. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
4: 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dialokasikan pemerintah Kabupaten Sragen untuk Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kabupaten Sragen pada tahun 2026. Kabid Perencanaan, Pelatihan dan Produktivitas, Renlatas, Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kabupaten Sragen, Herta Wulandari SPMM menjelaskan, dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung perlindungan tenaga kerja melalui pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan serta penyelenggaraan program pelatihan kerja bagi masyarakat. Ditambahkan, program pelatihan kerja terdiri dari 2 kejuruan 8 paket, yaitu kejuruan menjahit serta roti dan kue masing-masing 4 paket. Sementara, masing-masing paket ditujukan minimal untuk 16 orang peserta. Menurut rencana, pelatihan akan dilaksanakan pada triwulan ketiga, sekitar bulan Juli 2026. Melalui pemanfaatan DBHCHT tersebut, diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial tenaga kerja, sekaligus meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di Kabupaten Sragen.
5: Untuk dana cukai sebenarnya, khusus tahun ini, awal di tahun 2026, tidak hanya untuk pelatihan sebenarnya, tapi tadi belum kami sampaikan. Jadi ada pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan. Total anggaran untuk pelatihan dan BPJS Ketenagakerjaan itu sekitar
6: 1,2 miliar.
5: Iya, seperti itu. Dan untuk pelatihan ada 8 paket pelatihan, tetapi hanya 2 kejuruan.
6: 8 paket.
5: Yaitu, ya, 4 paket untuk kejuruan menjahit dan 4 paket untuk kejuruan roti dan kue.

0: Pada kesempatan ini silahkan kalau masyarakat membutuhkan, tapi tadi sudah disampaikan di awal untuk lokasi ataupun wilayah tembakau, dan juga ada syarat lagi, misal dalam satu desa tersebut membutuhkan pelatihan, paling tidak itu ada 16 peserta.
1: Ya. Minimal 16 peserta. Yeah. Oh itu, jadi makanya tadi dibuka dulu pendaftarannya, gitu ya. Jadi sambil nunggu kuotanya terpenuhi, baru nanti dilaksanakan, gitu ya. Untuk tahun 2026 sudah dilaksanakan?
0: Belum.
1: Belum, rencana apa?
0: Insya Allah ini kan kita mulai publikasi, insya Allah nanti di triwulan ketiga. Ya, seperti itu.
1: Di bulan ketiga untuk tahun ini ya, Bu. Ya. Berarti kira-kira bulan apa ini, Bu? Bulan ketiga itu
0: Juli, ya.
1: Juli.
0: Ya, seperti itu.
2: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
3: Sebanyak 10 calon pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APBETNAS Kabupaten Purbalingga akan dikukuhkan serentak di Solo pada 29 Mei bersamaan dengan peresmian pengurus APBETNAS Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
4: Sebanyak 10 calon pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APBETNAS Kabupaten Purbalingga akan dikukuhkan serentak di Solo pada 29 Mei 2026 bersamaan dengan peresmian pengurus APBETNAS Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bidang Administrasi Desa, Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Naning Purwanti mengatakan, yang dikukuhkan secara resmi menjadi pengurus APBETNAS Kabupaten Purbalingga diantaranya Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 7 anggota. Naning menjelaskan pengukuhan di tingkat Provinsi Jawa Tengah ini merupakan tindak lanjut dari program strategis APBETNAS di tingkat nasional. Saat ini APBETNAS telah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam program Jaga Desa dan Jaga MBG. Menurutnya, implementasi program pengawasan desa tersebut sudah mulai berjalan di daerah, termasuk melalui kegiatan Lomba Jaga Desa yang telah dilaksanakan pada Januari 2026 lalu bertepatan dengan Hari Desa. Program ini diharapkan dapat memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam mengawal transparansi dan pembangunan desa.
5: APBETNAS-nya pusat itu kerjasama sama Kejaksaan Agung RI terkait dengan Jaga Desa dan Jaga MBG, program Jaga Desa dan Jaga Dapur MBG. Ya, tindak lanjutnya nanti di semua provinsi lah ya. Kalau di Jateng itu besok tanggal 29 hari Jumat, nanti ada pengukuhan Asosiasi BPD Jateng di Solo.
4: Naning juga berharap peran BPD di Purbalingga dalam mengawal transparansi dan kemajuan desa dapat semakin optimal dan sejalan dengan program pusat, yakni Jaga Desa, Jaga MBG. Fitri Hasanah melaporkan.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Penggalian bukti-bukti sejarah yang mengarah tahun kelahiran Kadipaten atau Kabupaten Batang di era Mataram Islam kian terang benderang. Heri Kisyanto melaporkan.
2: Penggalian bukti-bukti sejarah yang mengarah tahun kelahiran Kadipaten atau Kabupaten Batang di era Mataram Islam kian terang benderang. Asalnya sejarawan UGM, Dr. Sri Margono bersama tim kembali menelusuri tempat bersejarah termasuk bukti fisik yang otentik untuk mendukung penelitiannya. Kunjungannya ke kediaman Raden Widi Permana yang masih terah Adipati Batang pertama Kanjeng Pangeran Surodiningrat atau dikenal dengan sebutan Bah Yai Sedor Rawuh di Jalan Garuda Drasi Kampus Batang merupakan upaya memperkuat bukti otentik.
3: Kita di rumahnya Pak Widi Permana, kita menemukan silsilah yang sangat penting karena beliau adalah keturunan dari Bupati Batang. Surodiningrat 1, asli Kartosuro Mataram. Yang foto-foto keluarga yang sangat menarik. Ada membantu mengilustrasikan suasana di masa itu.
2: Saat dikunjungi di kediamannya, Raden Widi Permana sempat menunjukkan beberapa dokumen foto leluhurnya kepada tim sebagai wujud dukungan terkait kepastian tahun lahir Kabupaten Batang. Pak Widi, sapan akrabnya, mengungkapkan kesediaannya apabila dibutuhkan untuk membuka data riwayat silsilah leluhurnya untuk membantu menemukan kepastian hari lahir Kabupaten Batang yang sebenarnya.
4: Ya, lah dari besar Jolawo, yang kakung. Ya, terutama kan yang pada di luar kota di Jakarta, di mana itu bisa ngerti dari Batang masih ada yang menguri-uri terahnya Pangeran Surawuh.
2: Menanggapi kunjungan tersebut, Ketua DPC Perkumpulan Masyarakat Batang Sukirman berharap ada hasil nyata dari seluruh penelusuran oleh tim yang dapat disaksikan generasi muda Batang.
5: Ikut nguri-uri kebudayaan dan milik aset Batang yang seharusnya ya harus kita pelihara, dan nanti ketika nanti buku yang akan kita buat sejarah Batang yang sebenarnya ini menjadi buku yang menjadi batonya Batang. Iklannya ya Bu ini.
2: DPC Paguyuban Masyarakat Batang kembali menegaskan, peringatan 8 April 1966 bukanlah hari lahir, melainkan hari kembalinya Kabupaten Batang. Saat ini tim peneliti masih terus menggali jejak-jejak sejarah, baik bukti fisik maupun dokumen, untuk memperkuat literasi dari berbagai sumber.
1: Kabupaten Purbalingga mengalokasikan anggaran sebesar Rp495 juta untuk merevitalisasi sarana dan prasarana Pasar Segamas sebagai titik awal pembenahan pasar tradisional terbesar di Purbalingga yang selama 17 tahun terakhir belum pernah mendapatkan revitalisasi menyeluruh. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan anggaran sebesar Rp495 juta untuk merevitalisasi sarana dan prasarana Pasar Segamas sebagai titik awal pembenahan pasar tradisional terbesar di Purbalingga yang selama 17 tahun terakhir belum pernah mendapatkan revitalisasi menyeluruh. Selama ini Pasar Segamas hanya mengandalkan pemeliharaan rutin sejak terakhir kali dilakukan revitalisasi pada tahun 2009, sedangkan sejumlah fasilitas pasar mengalami kerusakan di berbagai titik. Kepala Subbagian Tata Usaha Kasubag TU UPTD Pasar Wilayah 1 Retno Silvia menjelaskan, anggaran revitalisasi dibagi ke dalam dua proyek utama, yakni perbaikan saluran drainase sebesar Rp95 juta dan pengecatan serta pembenahan fasilitas lainnya sebesar Rp400 juta. Revitalisasi tersebut dikatakan Retno merupakan tindak lanjut hasil identifikasi kerusakan yang dilakukan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga pada awal Mei lalu, yang dalam proses pendataan dinas juga melibatkan paguyuban pedagang pasar untuk memetakan berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan pedagang. Perbaikan drainase, diterangkan Retno, menjadi prioritas awal lantaran kondisi saluran yang buruk kerap memicu genangan air saat hujan turun yang selama ini menjadi salah satu keluhan utama pedagang maupun pengunjung pasar.
7: Ini kan karena pasar kan dari tahun 2009 ya, itu belum ada bener-benerin ya, benerin semampunya kita kayak gitu kan. Iya, 17 tahun belum ada yang ibaratnya revitalisasi besar. besar-besaran semua itu belum ada. Yang ini dulu yang. Nah kalau yang di dalam itu kan ada drainase yang di dalam loh mbak. Bawah keramik itu. Jadi kan dibuka dulu kayak gitu. Nanti kan karena mampet ya butek juga mau disentor kayak gitu.
6: Reto menambahkan dengan dimulainya revitalisasi tersebut, pemerintah daerah berharap kenyamanan aktivitas jual beli di Pasar Segamas dapat meningkat sekaligus memperbaiki wajah pasar tradisional di pusat kota Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
9: Is bu,
8: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada maringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nini nek kepet.
9: Nyong bingung bu.
8: Usah bingung pak, maringone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana anak-anak sisan gawe tuku semen kengana nggo dandan dapur tiana
9: nggone pakir no pertelung.

0: Jeruk legi, berkah jaya, percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
1: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesike ya, dilayani nang pelayan ayu pisan, nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
0: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Iya, nyong melu, arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Ih, nomornya siapa Ki ya?
5: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gih?
5: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
6: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi sugeng dalu sedulur. Ya, alhamdulillah bisa ketemu maning ya karonyong. Mendoan melodi dangdut kenangan. Wanuis ganti acara mendoan melodi memori paling puter. Rebopon kemis wage ge ya. Ya sing arep pesen mendoane langsung benang 0811-260-543. Sing ato ya cak kuatir tetep bisa ngringokna Bercahaya FM nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: babaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep aki gahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Woi, Jok! Asem banget, tambah gede ya.
4: Ya, selamat datang. Kamu Pak RT, kamu bilang anak ya.
3: Selamat, selamat, selamat. Kancah STM. Kenalan, kenalan. Kita di kantor aku, kok ngajak aku bisnis. Tapi nek kono kepengin melu ya ayo
4: bareng. Ya enak, ya mau. Mau
3: cicit. Kalau petanyo ya.
4: Nek rokok lang kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Karo cukai sing ora dibrutna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
3: sekaya kayak lah, kamu disibukan tapi enak pak.
4: Oke, nanti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
4: Nah, dulur, ayo dari nak kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main becuk ke kia nomor E.
3: Dari kesel mukul siapa? Bilung aku, mana rambut kamu melayu orang? Woi, kau kau tengok kaya lagi ya?
5: Lo, apa nak keperluan nur kami di penjara?
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: 3 percaya FM paling pas untuk Cilacap Sugeng Dalu Gazing Wisbada pesen menduani 08112605 43 langsung bagi ya kita ketemu karo Kang Giwan Sinang Nusa Tengah Kang Arta gemiki lilin-lilin putih wis ya Kang Giwan ya salam menggo Pak Tukirin lengkap yang basing lagi ngringok na percaya FM Sugeng dalu gosing baca. Kang Arjuna munggah ora ora papa ya. Oh tumbrungan. Ye pantesan Kang Arjuna miki kalah ya. Tumbrungan karo Mama Rizki. Suarane nyong kae.
1: Selamat malam Mas Arta.
0: Ya Sugeng dalu Mak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Miki telat siki ya enggak siki.
0: Eh gue ya.
1: Ya iya ben kae anu mendoane si anget si genuk-genuk kae kuwe.
0: Si ayu-ayu.
1: Lah iya anger keri kan mung gare katok anu mendoane tipis selangkah trigone.
0: Iya.
1: Ya, satu malam bae Mas Arta.
0: Siji malam.
1: Iya. Kang sapan jajal.
0: Satu malam Ayu Soraya bae.
1: Yudo, Ica Trisnawati.
0: Oh iya.
1: Bila memandang langit, jangan lupa bumi.
0: Oh iya.
1: Kerja mencari duit ya, jangan lupa pulang, Bok.
0: Ayo ya, ya balik lah masuk balik sih.
1: Ya iya. Ya. Salamnya Mas.
0: Ya.
1: Kanggo Bunda Sutira tekap jen kabeh lah.
0: Ya wis.
1: Ora nyimak ya tulian nu krasa dine ya Mas.
0: Bisa jadi.
1: Ya. Kanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Rizki, Bunda Harti. Kayane si merantau urung balik le kok.
0: Endi sih?
1: Agi maring kae kana
0: Marang
1: Tanjung Perak kayane iki Tanjung Perak Tanjung Emas
0: Tanjung Emas
1: Semarang ya
0: ngotuli rikat di
1: ya iya ngotuli uli-uli bendeng presto
0: iku ya
1: iya karo wingko bebet bebetan leluhur ya, betul ngendi miki rawalo apa?
0: Ini berarti lah Marang.
1: Oh ya, betul teluk penyu ya. Ya, betul Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, Mama Cantika, Mbak Kajol, terusan Mama Rohimah, Ibu Maharani, Ibu Ning, Pak Teja Marjono, Pak Kami Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Kang Kuswo, para ayah kue nang Kranji. Ora kelalen Mas Dimas kue karo Mas Al Gandrung. Terusan Kumbang Asmara. Terusan Mbah Kartim, Babe Sukar. Ora kelalen kue Mas Arjuna kue nang Kroya. Moga-moga ya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangane laris. Ora payu ya tetep kumpul.
0: Duitnya mabur.
1: Ya iya ya ora ketang duit ae anu terima go tuku mendoa nuli 5. Ya iya ya ora ketang duit ae anu terima go tuku mendoa nuli 5. Ya iya sing penting kan mampir dulu maring anu

Tak mending ngasih kelalen maknya mak. Oh Itu Trisnawati ya. Satu malam baen. Sewengi baen iki. Sugeng dalung go Kang Takyun. Kinang sedang negara mendoane Kang Arta ge mandanati sawane go iya dadi arep tuku mendoan lah ya. Gua anget-anget. Yang kok ge lagu netan da cinta ya. Ngone siapa ya? Iis Dahlia. Ge satu malam itu ora ketemu-ketemu mak. Aduh, Jan. Ojo kok mikir nyong wis weru malah ilang maning ge. Nah, ge. Oh, cakalalen lur jam 10 dukung lelang mendoane nang 0811 2605 43 ya.

0: emang ada apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
6: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
7: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
6: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
5: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: Sinaran, senandung irama negeri jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam, hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Ya, biasa gilur jam 10 ya wayahe Kang Arthur pelelang mendoan di sit ya. Melodi dangdut kenangan. Sing srek engko langsung dukung bae nang 0811-260-543. Sing pertama tak lelang ki mendoane ngene Mbak Kayu Kamelia Malik Rekayasa Cinta.

Nah, gue ya lor rekayasa cinta tadi ya nyeritakna zaman siki gue ya. Tersenane sing akeh gue direkayasa sing ketone manis, romantis, ya durung mesti temenan nih gue ya. Jadi kayak ceritanya tersenane gue kur pencitraan tok ya, katone manis kayak madu tapi jebule gawe larati. Tapi beda karo sing ge ya, lelang mendoane sing kelorongane Mbak Ayu Iis Sugiyarti, selamat tidur.

Iya, yeah, selamat tidur, wis arep padha turu apa urung? Dadi intine ya nang jero atine dheweke ge pengin sing ditresnani gue tentrem lan bahagia ya, ora ana rasa nesu apa sedih mung ngarep ngarep sing apik sedurunge wengi rampung ya di suasana nek lagu kayak dongeng pengantar turu alus anget lan gawe atine bisa tentrem ya. Ya. Yo. Dipilih dipilih didukung nang 0811260543 gewis pada dukung apa ya ceritane ya. Nyong nomor 1 Kang Arta ajak lalen lagune nyong ya. Oh iku ya. Ya wis siap engko wis tak siap nage tapi yang ko ya. Barike diputer ya lelang menduane disit. Mas Takyun sing nang Sida Negara ya. Kang Arjuna Sugeng Dalu nyong lelang menduane milih nomor 1 Kang Arta. Ya, matur nuwun. Kimiki nomor 1, Mas Takyun Kang Arjuna nomor 1 terus memakai Rizki nang Petarangan Kemranjen nyong melu nomor 2 Kang Arta dukunge ya. Ki Bape Sukar sing nang Jalan Lombok ya milih nomor 2. Nah, siji maning ge miki Mas Takyun karo Kang Arjuna milih nomor 1, Mamaka Rizki karo Babe Sukar milih nomor 2. Nah, sing terakhir penentune ge anak ge untung ben ya. Anak Ibu Maharani sinang Lingkar Timur jerene milih sing nomor 2. Ya wis deal berarti 2 lawane 3 sing menang ngene Mbak Ayu Iis Sugiyarti ya utu Sugiyarto. Matur nuwun sing wis dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Aduh, jam, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah
3: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kowe?
3: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
2: Oh, kaya kuwe ya.
3: Iya, nyenyenye. Dinum.
2: Iya, oke, siap.
1: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

Yes, sugeng dalubayan sing nembe gabung nang Mendoan melodi dangdut kenangan ya. Sugeng dalu Ibu Marani sing nang Linggar Timur ge. Nyemelu Mendoane Kang Arta. Terkesima makasih. Terus Kang Arjuna sugeng dalu sing nang Kroya ge Mendoane sebelih wae Kang Arta. Salamin gue Kang Parjan, Mbak Uci, Mama Oni, Mbak Mustolinga, Bunda Rizky Kuripan, Mak Daryani, Mama Bian, Mama Rizky Juragane, Ketarangan, Kapian Bae, ora di wici-wici sing rewokna Mendoan bercahaya. Kang Arta ya sugeng tugas nganti paripurno, mugi-mugi sehat selalu. Matur nuwun Kang Arjuna ya. Oh diganti ya mau kena Evita Malani wis diputer ge di jaluk nang Kang Kiwan sinang Nusa Tengah. Maka Rizky jaluk dobelane Kang Arta ge go gantine melodi memori mau. Laurana waktu ne mah. Bar ge beana rintik-rintik sendungan ana lagune ya.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Dan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, Tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesike ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, ih nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Duh, larane.
7: Tahan Mak.
6: Aw, si ngalun Pak. Aja godot-godot ya lah.
7: Kie bewis alon kok. Aha, dela Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
8: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majenang 0812.

0: 0825-7071 atau melalui aplikasi Satkar Tarus Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Ih, siapa sih?
3: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
4: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
3: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
4: Jangan deh, bahaya tahu.
5: Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
7: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu tercurah di sini dalam rintik-rintik sendu.

sebut saja aku Sandi. Dan ini kisahku dalam rintik-rintik sendu. Sudah 2 tahun lebih aku mencarimu, Rani. 2 tahun yang rasanya seperti seumur hidup. Aku masih ingat hari kamu pamit pindah ke Sumatera. Dengan senyum yang kamu paksakan, biar aku gak khawatir. Kamu bilang cuma sebentar. Kamu janji akan mengabari aku. Tapi setelah hari itu semuanya hilang. Nomormu mati. Alamatmu tak pernah bisa kutemukan. Bahkan kabar tentangmu seolah ikut lenyap di telan jarak. Setiap kota ku datangi, setiap wajah yang sekilas mirip kamu selalu membuatku berhenti sejenak. Aku kira itu kamu, Rani. Aku kira semesta lagi main-main sama rinduku. Aku nyari kamu di pasar, di terminal, di tepi pantai tempat kita dulu pernah bicara tentang mimpi. Tapi yang kutemui cuma angin dan bayangan yang tak bisa kuajak bicara. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apa kamu masih di sana? Atau dunia sudah memisahkan kita dengan cara yang tak bisa lagi kuperbaiki? Aku lelah, tapi aku belum bisa berhenti. Ada bagian dari diriku yang masih yakin kamu akan kembali. Entah dalam bentuk kabar, surat, atau sekedar mimpi yang terasa nyata. 2 tahun ini mengajariku bahwa kehilangan yang tak pernah jelas ujungnya jauh lebih menyakitkan dari perpisahan apapun. Kalau kamu bisa dengar aku sekarang, Rani, tolong beri aku tanda sekecil apapun. Aku hanya ingin tahu kamu masih ada.

0: sih. Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
0: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias ada bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Wis wayahe kang arta gugutan gelo ramadoan melodi dangdut kenangan insyaallah esuk wengi ketemu maning ya. Sedurunge matur nuwun sing wis padha gabung nang 08112605443. Sugeng dalu sugeng istirahat Berjaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ibda pada kesempatan kali ini, tentu kita tidak pernah melupakan untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, itu adalah merupakan wujud dan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dini wa dunya hatta al akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan dengan tema tiga kenikmatan hidup. Setiap manusia apabila sebagai muslim tentu mendambakan kehidupan yang menyenangkan di dunia ini. Bahkan kalau perlu, seolah-olah dunia ini menjadi milik kita. Untuk bisa merasakan kenikmatan hidup di dunia ini, ada tiga perkara yang harus dicapai oleh seorang muslim. Hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi, barang siapa yang di pagi hari sehat badannya, tenang jiwanya, dan dia mempunyai makanan di hari itu, maka seolah-olah dunia ini dikaruniakan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Untuk memahami lebih dalam tentang apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas, perlu kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, yaitu badan yang sehat. Badan yang sehat merupakan suatu kenikmatan tersendiri bagi manusia yang tidak ternilai harganya. Rasanya tidak ada artinya segala sesuatu yang kita miliki bila kita tidak memiliki kesehatan jasmani. Apa artinya harta yang berlimpah dengan mobil yang mahal harganya, begitu juga rumah yang bagus, kedudukan yang tinggi, dan segala sesuatu yang sebenarnya menyenangkan untuk hidup di dunia ini bila kita tidak sehat. Oleh karena kesehatan bukan hanya harus dibanggakan di hadapan orang lain, tetapi yang lebih penting lagi adalah harus disyukuri kepada yang menganugerahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan badan bisa diraih dengan mencegah dari segala penyakit yang akan menyerang tubuh dan mengatur segala keseimbangan yang diperlukannya. Oleh karena itu, tubuh manusia punya hak-hak yang harus dipenuhi. Di antara hak-hak itu adalah kebersihan jasmani bila kotor, makan bila lapar, minum bila haus, istirahat bila lelah, berlindung dari panas dan dingin, berobat bila terserang penyakit. Ini adalah merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunjukkan. Bentuk syukur yang lain adalah memanfaatkan kesehatan jasmani dengan segala kesegaraan dan kekuatannya untuk melakukan berbagai aktivitas yang menggambarkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang amat disayangkan, dan ini diingatkan betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak manusia yang lupa dengan kondisi kesehatannya. Saat sehat, ia tidak mencegah kemungkinan datangnya penyakit, tidak memenuhi hak-hak jasmani, dan tidak menggunakan kesehatannya itu untuk melakukan aktivitas, yaitu pengabdian kepada Allah, sehingga pada saat sakit barulah ia menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Kemudian yang kedua adalah jiwa yang tenang. Hal yang tidak kalah pentingnya dari badan yang sehat adalah jiwa yang tenang. Sebab apa arti manusia memiliki jiwa yang sehat bila jiwanya tidak tenang? Bahkan badan yang sakit sekalipun tidak menjadi persoalan yang terlalu memberatkan bila dihadapi dengan jiwa yang tenang. Apalagi ketenangan jiwa bila menjadi modal yang besar untuk bisa sembuh dari berbagai penyakit. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang selalu berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang yang ingin meraih ketenangan hidup dijalani kehidupan dengan segala aktivitas karena Allah, dengan ketentuan yang telah digariskan Allah dan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sumber ketenangan hidup bagi seorang muslim adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia selalu berzikir kepada Allah dengan segala aplikasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya sebagai berikut: orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram atau tenang dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu keimanan kepada Allah yang merupakan sumber ketenangan akan membuat seorang muslim merasa senang untuk mendapatkan beban-beban berat, dan tidak ada kegelisahan sedikit pun di dalam hatinya dalam menjalankan tugas-tugas yang berat itu. Abu Naim dan Ibu Hibban meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi bahu-membahu membawa satu persatu batu bata yang besar untuk membangun masjid. Tetapi Ammar bin Yasir justru membawa dua tumpukan batu bata besar. Ketika Nabi melihatnya, beliau membersihkan debu dari kepala Ammar sambil bersabda, "Wahai Ammar, tidakkah cukup bagimu untuk membawa seperti yang dilakukan para sahabatmu?" Kemudian Ammar menjawab, "Saya mengharapkan pahala dari Allah." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Ammar memiliki keimanan yang penuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki." Di samping itu, seandainya kematian akan menjemput dirinya, keimanan kepada Allah dengan segala aplikasinya tidak akan membuat seseorang muslim takut kepada mati. Bahkan, ia akan menyambut kematian itu dengan jiwa yang tenang. Allah pun memanggil dengan panggilan yang menyenangkan. "Hai jiwa yang tenang, ya ayuhan nafsul mutmainah." Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. "Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Dengan demikian, jiwa yang tenang membuat kehidupan manusia bisa dijalani dengan sebaik-baiknya dan memberi manfaat yang besar. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Sedangkan kematiannya justru akan menjadi ketenangan manis bagi orang yang hidup, dan ia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dengan masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatan yang tiada terbayangkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga yaitu makanan yang cukup. Makanan termasuk di dalamnya adalah minuman, merupakan kebutuhan yang sangat pokok dalam kehidupan manusia. Kesehatan manusia tidak bisa dipertahankan bila ia tidak makan dan tidak minum. Bahkan tidak sedikit orang yang semula memiliki kekuatan iman tidak bisa lagi dipertahankan keimanannya karena lapar. Sedangkan bila situasinya yang sangat darurat, seorang muslim pun terpaksa harus memakan sesuatu yang pada dasarnya haram untuk dimakan. Namun, apakah seseorang muslim bisa untuk berlama-lama dalam situasi darurat? Oleh karena itu, memiliki makanan yang cukup atau perekonomian yang memadai merupakan suatu kenikmatan tersendiri dalam hidup ini. Sedangkan bila kondisi kehidupan seseorang dalam keadaan lapar dan ia tidur dalam keadaan yang demikian, maka hal itu merupakan sesuatu yang tidak baik. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah hadis yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lapar, karena ia adalah teman tidur yang paling jelek. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan, seseorang atau seorang muslim sangat dituntut untuk mencari nafkah, baik untuk diri maupun keluarganya. Apalagi bila ia bisa membantu orang lain seperti anak yatim, fakir miskin, dan sebagainya. Itu sebabnya orang yang mencari nafkah secara halal dan terhormat, bukan dengan cara mengemis atau meminta-minta, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup. Bila sudah terpenuhi dan selalu bisa dipenuhi kebutuhan nafkah diri dan keluarganya, maka hal ini merupakan suatu kenikmatan dalam kehidupan dan iman bila dipertahankan dan ditinggalkan kualitasnya pada masa-masa mendatang. Paling tidak salah satu faktor yang membuat seseorang bisa menjadi kufur telah teratasi, yaitu teratasinya kebutuhan makan bagi kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tiga faktor penting yang membuat manusia bisa dikatakan memperoleh kenikmatan dalam hidupnya di dunia yang sangat berpengaruh pada upaya memperoleh kenikmatan di akhirat kelak. Saya Juahir dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Antri berjam-jam, ratusan warga desa Kunci Sidareja Cilacap terima bantuan pangan. Perkuat pelayanan publik, Pemkab Cilacap dorong peningkatan kompetensi aparatur hingga tingkat desa.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah rela mengantri hingga berjam-jam demi mendapatkan bantuan pangan gratis dari pemerintah. Pembagian yang penuh sesak ini didominasi oleh ibu-ibu dan kelompok lanjut usia lansia. Suasana padat dan antrian panjang tersebut terlihat di Aula Balai Desa Kunci, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Meski harus berdesakan dan menunggu giliran cukup lama, warga tampak tetap sabar mengantri demi bisa membawa pulang bahan pangan untuk kebutuhan keluarga mereka. Program ini merupakan bagian dari penyaluran cadangan pangan pemerintah. Dalam kesempatan kali ini, setiap keluarga penerima manfaat KPM menerima alokasi bantuan langsung untuk rapel selama 2 bulan sekaligus. Komoditas yang dibagikan meliputi 20 kg beras, masing-masing 10 kg per bulan, serta 4 liter minyak goreng, masing-masing 2 liter per bulan. Sebelum menerima paket bantuan tersebut, setiap warga diwajibkan untuk menjalani verifikasi data terlebih dahulu oleh petugas di lokasi dengan menunjukkan surat undangan resmi yang telah dibagikan sebelumnya. Salah seorang warga penerima manfaat, Tugeya, mengaku sudah mendatangi lokasi sejak pagi hari. Menurutnya bantuan ini sangat meringankan beban dapur di tengah tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran.
1: Minyaknya 4 liter, saya nyampe sini ke balai desa jam 7. Kalau saya beli udah biasa 60, kalau 1 kilonya itu 14.
0: Sementara itu, Sekretaris Desa Kunci, Satrio Sakti Wibowo, menjelaskan bahwa pembagian paket bantuan ini sengaja dirapel untuk 2 bulan alokasi sekaligus demi efektivitas penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan.
2: Masing-masing KPM nanti akan menerima 2 bulan alokasi beras 2 kali masing-masing 10 dan juga minyak 2 kisis masing-masing 2 liter.
0: Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan yang tidak terkendali atau aksi saling rebut antar warga, pihak panitia dan pemerintah desa setempat menerapkan sistem pembagian secara bertahap yang dibagi ke dalam beberapa kelompok jadwal.
3: Lintas Bercahaya.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 5 Purwokerto mencatat kinerja yang positif pada sektor angkutan penumpang hingga mendekati paruh pertama tahun 2026. Pada periode Januari hingga Mei 2026, KAI Daup 5 Purwokerto telah memberangkatkan sebanyak 2.4786 pelanggan untuk perjalanan ke berbagai kota di Pulau Jawa. Adapun khusus untuk keberangkatan dari stasiun Cilacap, yakni sebanyak 97.431 pelanggan, jumlah tersebut meningkat sebesar 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 84.618 pelanggan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi moda transportasi yang diminati masyarakat untuk berbagai kebutuhan perjalanan, baik untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, maupun wisata. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin, menyampaikan bahwa salah satu faktor yang mendorong meningkatnya minat masyarakat adalah terjaganya ketepatan waktu perjalanan kereta api atau on-time performance. Selama periode tersebut, KAI Daup 5 Purwokerto mencatat rata-rata OTP keberangkatan kereta api penumpang mencapai 99,81%, sedangkan OTP kedatangan mencapai 97.073%. Menurut Asyad, ketepatan waktu menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan pelanggan terhadap layanan kereta api. Ia menambahkan berbagai langkah terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja operasional, diantaranya melalui perawatan sarana dan prasarana secara rutin, penguatan koordinasi operasional, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lapangan.
3: Lintas Bercahaya.
0: Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas 2B Nusa Kambangan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui kegiatan penebaran 3.000 ekor bibit ikan bawal dengan usia 45 hari di kolam budidaya seluas 300 meter persegi milik lapas, Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan keterampilan warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan yang terus dikembangkan di lingkungan lapas. Kegiatan penebaran bibit ikan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan, Aryo Galih Maduseno, bersama jajaran pejabat struktural. Bibit ikan ditebar pada kolam budidaya yang selama ini dikelola dan dirawat oleh warga binaan pemasyarakatan WBP di bawah pendampingan petugas. Program budidaya perikanan ini menjadi salah satu sarana pembelajaran praktis yang memberikan pengalaman langsung kepada warga binaan mengenai pengelolaan perikanan air tawar. Dalam keterangannya, Kalapas Aryo Galih Maduseno menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan produk perikanan yang bernilai ekonomis, tetapi juga sebagai sarana pembentukan keterampilan dan etos kerja bagi warga binaan. Selain memberikan manfaat dari sisi pembinaan, program budidaya ikan bawal juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan pengembangan sektor produktif di Lapas Terbuka Nusa Kambangan. Melalui keterlibatan langsung dalam proses pemeliharaan hingga panen, warga binaan dapat memperoleh pengalaman yang bermanfaat sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat. Dengan ditebarkannya 3.000 bibit ikan bawal tersebut, Lapas Terbuka Nusa Kambangan optimis dapat menghasilkan panen yang maksimal dalam beberapa bulan mendatang. Hasil panen nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan petugas dan warga binaan, serta menjadi bukti nyata keberhasilan program pembinaan berbasis keterampilan yang terus dikembangkan di lingkungan pemasyarakatan.
3: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
4: Ma, udah ngenyong, lara banget ya.
5: Lah, mangan apa sih?
4: Kae mau, panganan sing pedes banget, sing mama ke toko.
6: Oh alah, Ma. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
7: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan. Cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mensukseskan program pembangunan daerah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mendorong penguatan kompetensi para aparatur baik di tingkat kecamatan maupun desa. Hal tersebut ditegaskan oleh pejabat PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana saat menghadiri rapat koordinasi rakor pejabat pemerintah daerah yang berlangsung di Kecamatan Majenang pada Selasa 9 Juni 2026. Dalam arahannya, Anissa Fabriana menyampaikan bahwa Rakor ini merupakan forum krusial untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan membangun komitmen bersama demi mengoptimalkan tugas pemerintahan. Ia menekankan bahwa aparatur sipil negara ASN harus hadir sebagai pelayan masyarakat yang responsif, akuntabel, dan solutif. Selain fokus pada SDM aparatur, jalannya Rakor juga menyoroti terpilihnya Kecamatan Majenang sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program strategis daerah, yaitu Sekolah Rakyat. Anissa menyebut capaian ini sebagai sebuah kebanggaan sekaligus tantangan besar yang harus dikawal bersama agar berjalan sesuai rencana. Ia berharap kolaborasi lintas sektor antar perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa dapat semakin solid.
3: Lintas Bercahaya.
0: Kehilangan dokumen berharga seperti sertifikat tanah seringkali memicu kepanikan luar biasa bagi pemiliknya. Namun kini masyarakat Cilacap tidak perlu lagi khawatir berlebihan. Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Cilacap memastikan bahwa sertifikat tanah yang hilang atau rusak dapat diterbitkan kembali dengan kekuatan hukum yang sama persis seperti dokumen aslinya. Kepala Kantor Pertanahan Cilacap Andri Kristanto menegaskan bahwa proses ini legal dan aman asalkan pemohon mengikuti mekanisme penerbitan sertifikat pengganti yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku. Untuk mengurus kembali sertifikat yang hilang, pemilik tanah atau kuasanya harus menyiapkan beberapa dokumen persyaratan seperti surat kehilangan resmi, formulir permohonan, dan dokumen pendukung seperti fotokopi SPPT, PBB, dan fotokopi sertifikat yang hilang. Setelah seluruh berkas pendaftaran dinyatakan lengkap, pemohon akan dipanggil ke kantor pertanahan untuk menjalani prosesi sumpah di hadapan kepala BPN.
8: Masyarakat gak usah panik dulu. Misalkan sertifikatnya hilang lah ya, itu bisa datang ke BPN untuk membuatkan sertifikat pengganti. Ada beberapa kelengkapan syarat yang memang harus disiapkan dulu. Yang pasti untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena sertifikatnya hilang, mengisi formulir permohonan terkait identitasnya, terkait data-data yang nantinya akan dimasukkan ke sertifikat pengganti. Nah, formulir itu harus di atas materai ditandatangani. Nah, sebelum ke BPN, sebelum terus ke BPN, karena syarat-syaratnya di situ, lapor ke kepolisian. Dia harus buat surat tanda lapor kehilangan. Selain itu, mungkin kebijakan lokal ya, itu juga dari catatan dari bank, apakah dijaminkan atau enggak. Nah, setelah didaftarkan, nanti akan dilakukan sumpah di hadapan kepala kantor. Sertifikat tersebut benar-benar hilang dan tidak sedang diagunkan. Kenapa itu tadi ada syarat itu dan tidak dalam keadaan sengketa. Kalau sertifikat hilang ini, kalau yang dulu hijau masih analog, ya bisa otomatis karena memang udah elektronik. Sekarang yang ijo-ijo udah nggak ada belangkonya.
0: BPN Cilacap juga bersikap transparan mengenai biaya kedinasan yang harus dikeluarkan oleh pemohon dalam proses ini. Berdasarkan regulasi, total biaya resmi berkisar Rp350.000 dengan rincian biaya pendaftaran Rp50.000, kutipan surat ukur Rp100.000, dan biaya sumpah pemohon Rp200.000.
3: Lintas Bercahaya.
0: Musim kemarau mulai berdampak pada menyusutnya sumber air warga di wilayah Kabupaten Cilacap. Merespon kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih bagi puluhan kepala keluarga yang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air harian di Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu, Selasa 9 Juni 2026. Kepala BPBD Cilacap Taryo menjelaskan keberadaan hasil asesmen cepat yang dilakukan di area terdampak krisis air bersih kali ini melanda wilayah Dusun Api-Api. Tercatat sedikitnya ada 40 kepala keluarga KK atau sekitar 120 jiwa yang sangat bergantung pada bantuan air bersih ini untuk keperluan memasak, minum, dan kebutuhan domestik lainnya. Untuk memastikan seluruh warga mendapat bagian secara merata dan tertib, BPBD mendistribusikan total 4.000 liter liter air bersih yang dibagi ke dalam 3 titik distribusi strategis, antara lain 1 titik di wilayah RT 01 RW 03 Dusun Api-Api dan 2 titik di wilayah RT 04 RW 03 Dusun Api-Api. Pihak BPBD akan terus melakukan pemantauan ketat terhadap perkembangan situasi di lapangan. Jika dampak kemarau meluas dan kebutuhan air warga meningkat, BPBD siap mengambil langkah-langkah penanganan lanjutan berdasarkan hasil asesmen berkala.
3: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM Palingkuas untuk Cilacap Palingkuas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Cipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akang toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambeien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah jan, rebyek omah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah lemos.
4: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
6: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
7: Cok! Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, ngelwi anak ya.
9: Selamat,
10: selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Kenal lah. Kita di kantor aku, kok ngajak aku bisnis.
9: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
10: Ya enak, ya mau. Bukan cicit.
9: Kalau petanung ya.
11: Nek kok kalian kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Mau cukai palsu, apa maning mau cukai bekas. Kalau cukai sing ora diblunam go rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
10: sengaja kan lah, kamu kesibukan tapi enak pak.
11: Oke, ngerti orang pak. Kan supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat dia nih.
10: Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
12: Dan ini betul temen bro.
10: Dan itu ramah dunia.
11: Nah, dulur, ayo dari nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai kian nomere.
12: Jadi kasih ngomong lo siapa? Bilung ngeku, bulan lalu bukti lo mulai mana? Woi, kau terima kaya lagi ya?
10: Bro, aku ada keperluan, ngurus kamu di penjara.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat BBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: tahun kiye anaknya dewek lulus SMP. Terus arep ngelanjutna sekolah nang ngendi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
0: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.